Untuk kamu teman Pro 2 yang pagi hari ini jadi kegirangan karena tadi udah sempet mendung gitu ya, terus tiba-tiba sekarang cuacanya cerah banget. Jadi buat kamu yang mau olahraga harusnya sih tambah semangat ya kan. Tapi jangan lupa nih, buat kamu yang mau olahraganya tuh di outdoor atau di luar ruangan, itu jangan lupa pakai topi ya kan. Terus jangan lupa pakai sunscreen ya kan, untuk melindungi kulit kamu gitu ya dari efek buruk sinar matahari, teman Pro 2. Dan kalau sekarang itu kan sunscreen udah macam-macam ya, ada yang bentuknya spray juga gitu ya, yang bisa disemprot untuk reapply ketika kamu emang lama banget nih aktivitas di outdoornya gitu. Jadi buat kamu yang mungkin emang sering banget gitu ya berkegiatan di luar rumah, ya bolehlah ya investasinya tuh di sunscreen gitu. Tapi buat kamu yang mungkin pagi hari ini baru mau masak daging kurban yang kemarin udah didapet tapi belum sempet masak, selamat masak, selamat berolah-olah gitu ya di dapur. Jangan lupa gitu ya, pokoknya dicek dulu nih bumbunya, jangan sampai ada yang ketinggalan ya kan, biar makin sedap, biar tetap mantep dan bumbunya medok teman Pro 2 ya. Jangan lupa kalau misal udah mateng nanti ya kirim-kirimlah ke Pro 2 Jogja.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kasihan deh teman aku, si Dilan. Stres berat dia.
3: Kenapa deh? Patah hati?
2: Oh, lebih parah. Korban judi online.
3: Dilan, kena judi online. Padahal kelihatannya anak baik-baik ya.
2: Judi online mah gak pilih-pilih. Tua muda, kayak miskin, baik-baik atau enggak, sekali kejerat, susah lepasnya.
3: Pasti tuh, awalnya coba-coba. Lama-lama keterusan deh.
2: Iya tuh, menang berapa kali doang, abis itu kalah.
3: Namanya juga judi online. Dimana-mana yang menang besar, iya si bandar.
2: Iya, sampai abis-abisan tuh si Dilan. Duit buat kuliah sama semua tabungan ludes. Gadget dijualin, diputusin pacar pula.
3: Tuh kan, udah deh, jauhin aja judi online. Bikin susah kehidupan.

0: Pro 2 pagi hari ini tentunya seperti biasa kita akan mendengarkan dulu nih info perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya karena kita masih bekerja sama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Kita dengarkan dulu info perakiran cuaca untuk wilayah provinsi daerah istimewa Yogyakarta hari ini Sabtu 30 Mei 2026 yang tentunya informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Yudit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Senang sekali kami di pagi hari ini dapat kembali lagi menjumpai para pendengar sekalian. Dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menyampaikan untuk informasi perakiran cuaca untuk wilayah DIY. Hari ini Sabtu 30 Mei 2026 berlaku hingga 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika satelit terkini, terpantau siklon tropis Jakmi di timur Filipina sehingga mengakibatkan berkurangnya hujan di sebagian besar wilayah DIY. Dari kondisi dinamika satelit teratas, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah DIY untuk pagi hari ini. Cuaca diperkirakan cerah berawan, kemudian siang hingga sore hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Untuk malam hari nanti, cuaca diperkirakan berawan dan dini hari nanti potensi hujan ringan kembali terjadi di Gunung Kidul bagian selatan. Untuk suhu udara kisaran antara 22 hingga 32 derajat Celcius serta kelembapan udara kisaran antara 60 hingga 95%. Dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan kisaran antara 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan DIY kisaran antara 1,25 hingga 2,5 meter di mana masuk dalam kategori sedang. Untuk perairan dini hari ini nihil. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah DIY hari ini. Semoga informasi ini dapat membantu sekalian pendengar dalam menyiapkan aktivitas di pagi hari ini. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi YIA undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia informasi tentang perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, buat kamu yang mau bepergian ataupun juga yang mau ke daerah sekitaran Bandara Yogyakarta International Airport, kita dengarkan juga nih info perakiran cuaca di sekitar wilayah bandara yang tentunya informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rahma Fauzia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area Bandara Yogyakarta International Airport, ada baiknya selalu menyimak info perakiraan cuaca dari kami. Berikut info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini Sabtu 30 Mei 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang secara umum berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 65 hingga 93% dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahma Fauzia, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia informasi lengkap tentang perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan tentunya teman Pro 2 bisa selalu menyimak info perakiran cuaca setiap hari. Tentunya di Spada Selamat Pagi teman Pro 2. Karena tentunya kita masih bekerja sama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
3: Sekian info cuaca hari ini.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Good music.
3: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah, teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di chart lagu Indonesia. Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Fanny Sugi featuring Herua, Jogja, lantai 2.

Ya untuk kamu teman Produa yang tentunya hari ini mau berencana untuk berwisata gitu ya teman Produa. Nah jangan lupa nih untuk menyiapkan gitu ya kayak perbekalan ataupun juga barang-barang yang mungkin akan kamu butuhkan ketika kamu berwisata gitu teman Produa. Nah kemarin ini kan memang ada berita duka gitu ya, di mana ada satu keluarga yang meninggal dunia gitu ya teman Produa di dalam tenda ketika mereka ini melakukan kemah atau camping teman Produa. Nah kemarin aku sempet baca satu postingan gitu ya teman Produa. Nah ini emang ada indikasi kemungkinan gitu ya bahwa mereka itu meninggal karena keracunan karbon dioksida teman Produa. Nah ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu ya ketika kita sedang camping teman Produa, apalagi ketika kita tidur di dalam tenda teman Produa. Dan salah satunya adalah tidak boleh memasak ataupun juga kayak ngegrill ataupun juga menyalakan api gitu ya kompor di dalam tenda. Walaupun mungkin di luar itu sedang hujan, terus mungkin di luar juga dingin gitu ya, tapi gak boleh emang untuk memasak di dalam tenda. Terus karena nanti asap bekas pembakaran itu bisa menghasilkan karbon monoksida ini teman Produa, yang tentunya ketika dia ini terperangkap di tendanya dan tidak keluar, itu jika terhirup manusia bisa berbahaya teman Produa. Dan tentunya ketika kita nginep di tenda itu juga harus ada tetap harus ada ventilasi teman Produa. Biasanya tenda itu dilengkapi dengan kayak semacam jendela atau ventilasi gitu ya teman Produa, yang memang itu tuh harus dibuka walaupun kita campingnya itu di tempat yang dingin gitu ya, di gunung gitu. Tapi tentunya kita bisa menghangatkan tubuh kita itu misalnya dengan memakai pakaian yang hangat gitu ya, terus juga pakai sleeping bag atau biasanya pakai long john atau daleman yang punya teknologi heat tech gitu ya, biar kita tuh enggak kedinginan gitu. Tapi tentunya sirkulasi udara atau ventilasi di dalam tenda itu juga tetap lancar gitu teman Produa. Itu sama halnya dengan ketika kita berada di dalam mobil dengan kondisi mesin dan AC menyala teman Produa. Itu juga bisa berbahaya ketika jendelanya tuh tidak dibuka gitu ya kan. Apalagi kalau pas lagi tidur gitu ya, karena dari yang aku baca, karbon dioksida ini itu bisa membuat kita tuh kayak semacam jadi agak ngantuk gitu ya teman Produa. Tapi tentunya bahayanya adalah ketika kita tidur itu kita bisa tidak bangun lagi gitu teman Produa. Jadi benar-benar harus diperhatikan ya. Tentunya ketika kita mengunjungi tempat-tempat wisata, misalnya kita lagi camping gitu ya, ya tetap harus belajar dulu gitu. Kira-kira apa aja sih yang harus diperhatikan. Terus misalnya ketika kita berwisata ke pantai, itu juga harus memperhatikan ketika memang ada peringatan tanda bahaya tidak boleh berenang di sana, ya udah berarti emang nggak boleh berenang ya kan. Terus misalnya kita pergi ke tempat-tempat wisata kayak playground atau mungkin kayak di tempat wahana-wahana, itu juga pasti ada peraturan-peraturan yang harus kita taati gitu ya, agar bisa semuanya tuh selamat gitu ya, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan teman Produa. Jadi pokoknya walaupun kita tuh pengen seneng-seneng gitu ya, pengen berlibur gitu, tapi tetap harus diperhatikan dan tetap harus waspada ya.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Simak trivia Piala Dunia, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di Mata Tokoh, Variety Show di Balik Bola, obrolan santai tematik VAR, visual asal review. Simak keseruan Piala Dunia 2026 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Ya teman Pro 2, di kesempatan pagi hari ini tentunya buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget ya. Langsung aja kamu bisa kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025. Cuman kalau misal kamu pengen dengerin 3 lagu sekaligus, kamu harus ikutan segmen jamu, jamnya lagu kamu.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati

0: lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Ya teman Pro 2, aku udah nyiapin 5 lagu yang bisa kamu pilih di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Jadi kalau misal kamu pengen gabung di segmen jamu, nah ini kamu bisa memilih di antara 5 lagu yang bakalan aku kasih ke kamu. Dan nanti untuk 3 lagu dengan vote terbanyak bakalan aja mainkan di jam 8.45. Untuk lagu-lagunya ada lagu, ada 3 lagu Indonesia dan ada 2 lagu manca ya. Dan untuk lagu Indonesia ini aku ada lagunya Sal Priadi gitu ya, Kita Usahakan Rumah Itu. Terus ada juga lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Dan lagunya Tantri Kotak, Ibu Pekerja. Untuk yang lagu manca aku pilih lagunya Olivia Dean, Man I Need. Terus juga lagunya Lady Gaga featuring Doechii, Runway. Nah, kira-kira dari 5 lagu ini kamu pilih yang mana, teman Pro 2? Langsung aja kamu gabung ke segmen jamu, jamnya lagu kamu pagi hari ini. Dan kirimkan vote kamu ke 0811-251-1025.
1: Jamu, jamu, Kak. Jamu.
0: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kamu pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh, hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh, ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya, udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Ya teman Pro 2, aku mau nyapa dulu nih, ada Ali di Kulon Progo. Hai Ali, yang udah request lagunya Sheila on 7, Memori Baik. Terima kasih sudah gabung di pagi hari ini, tentunya di Spada Selamat Pagi teman Pro 2. Selain Ali, aku juga mau puterin dulu nih abis ini lagu yang udah di request sama Kak Endang. Dia katanya pengen dengerin lagunya Juicy Lucy, Lantas, dan juga lagunya Hindia, Cincin. Oke deh, abis ini aku bakalan puter ini lagunya. Katanya Kak Endang lagi mau berangkat kerja. Hati-hati di jalan ya.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
3: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
2: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
3: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
2: Justru itu. Dari yang kecil kayak gitu tuh. Kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan. Ambil yang bukan milik kita.
3: Iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
2: Iya. Jujur itu bukan soal besar atau kecil. Tapi soal kebiasaan.
3: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
4: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.

Ya teman Produa, aku ingetin lagi nih buat kamu yang mungkin lagi bimbang gitu ya memilih lagu di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Weekend begini ada gak sih yang suka berkebun atau nanem-nanem gitu ya? Walaupun mungkin kamu tuh gak punya lahan yang luas gitu ya, tapi kan nanem-nanem tuh bisa dilakukan di dalam pot gitu ya. Terus juga bisa, apa namanya, dia bisa bisa pakai memanfaatkan botol bekas ataupun juga galon bekas gitu ya, untuk bisa nanem-nanem di depan rumah ataupun juga di samping rumah teman Produa. Nah, kalau misal kita nanem sendiri makanan kita, misalnya kayak sayur ataupun juga cabai gitu ya kan. Nah, diusahain juga untuk pakai pupuknya yang alami juga teman Produa. Pakai pupuknya yang pupuk kompos ya teman Produa. Dan pupuk kompos ini tuh ternyata gampang banget dibikinnya teman Produa. Jadi kamu tinggal pakai ember tumpuk gitu ya, dan itu embernya bisa kamu lubangin sendiri, atau ada juga yang udah jual, udah dalam bentuk yang siap pakai teman Produa. Itu nanti di bawahnya itu kamu kasih tanah gitu ya, terus habis itu dikasih sampah-sampah organik gitu ya, kayak daun-daun, kulit buah, sisa sayur gitu ya, itu di dalam situ. Terus nanti biasanya disemprotin pakai EM4 gitu ya, itu cairan yang akan membantu mengurai bahan makanan tersebut gitu ya, menjadi pupuk gitu. Dan kalau misal kamu menggunakan sistem ember tumpuk, itu kamu bisa mendapatkan dua produk sekaligus. Yang pertama adalah pupuk cair atau lindi gitu ya, terus yang kedua pupuk padat yang bisa kamu campurkan sama tanah gitu ya, sebagai media tanam. Jadi ya biar semuanya tuh bermanfaat gitu ya, termasuk juga sampah-sampah sisa dapur dari dapur kamu gitu. Karena tentunya kalau sampah-sampah organik ini tidak diolah gitu ya, nah mereka kan akan membusuk tuh di tempat sampah. Kalau bercampur dengan sampah-sampah plastik, nah ini bisa bahaya nih teman Produa. Mungkin nanti bisa kayak semacam ada gas metana gitu ya, yang dihasilkan dari sampah organik gitu ya, yang itu juga bisa meledak teman Produa. Jadi yuk kita mulai pilah dan pilih sampah gitu ya, dan kelola sampah organik kita sendiri.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out.

0: pesannya aja buat kasih tahu kamu gitu ya, WA pilihan teman perdua yang tentunya udah gabung di segmen jamu, jamnya lagu kamu pagi hari ini. Ada Katri di Playen yang pilih lagunya Sal Priadi, Tantri Kotak dan Lady Gaga. Terus abis itu juga ada Meisa di Condong Catur yang pilih lagunya Sal Priadi, Bernadia, Lady Gaga. Terus ada Theo di Magelang yang pilih nomor 1, 2, 3 lagunya Sal Priadi, Bernadia dan Tantri Kotak ya kan. Terus juga ada Nana yang pilih lagunya Bernadia ya kan. Terus habis itu Kak Rini di Pakem pilih lagunya Sal Priadi, Bernadia dan juga Olivia Dean. Terus ada Bayu di Godean yang pilih lagunya Sal, Tantri dan Bernadia. Berarti untuk pemenang di segmen jamu, jamnya lagu kamu di pagi hari ini adalah lagunya Sal Priadi, Tantri Kotak dan lagunya Bernadia. Langsung deh aku bakalan puterin 3 lagunya yang tentunya udah terpilih di segmen jamu, jamnya lagu kamu.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Ya teman Pro 2, itu dia 3 lagu yang tentunya udah terpilih di segmen Jamu, jamnya lagu kamu pagi hari ini. Terima kasih untuk kamu yang udah gabung di segmen Jamu, jamnya lagu kamu pagi hari ini. Semoga pada suka ya, lagu-lagunya udah aku puterin. Dan udah jam 9 pagi aja nih teman Pro 2, itu artinya aku harus pamit dulu nih. Abis ini kita bakalan gabung sama teman-teman di Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Musicpreneur. Tetap pantengin terus 102,5 FM ya. Tentunya aku ucapin terima kasih dan insya Allah kita jumpa lagi besok. Aku pamit, bye.

0: Pro 2 FM masih sama gue Dave Prada, nemenin kamu di pagi hari ini di Spada. Dan sekarang masih di Musicpreneur. Dan seperti yang sudah bisa dilihat nih teman Pro 2, gue sudah kedatangan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana Dave nih? Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini cerah.
0: Ah iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari
1: ya?
0: Sih.
1: Iya. Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
0: Amin. Dan kita ketemu lagi di Musicpreneur kali ini nih Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang
1: spesial
0: lagi.
1: Spesial banget hari ini kedatangan seorang abang ya. Kita
0: abang?
1: Panggil abang, Abang Zul.
0: Oke. Okay.
1: Dia juga musisi, tapi juga unik nih. Di sisi lain dia perwira polisi.
0: Wow, selamat datang Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Coba cek lagi.
1: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah.
1: Selamat pagi Bang Jul.
0: Selamat pagi.
2: Bang Rio. Pagi Bang.
0: Gimana apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu harus sehat.
0: Wih, keren. Amin. Oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya.
1: Perwira polisi.
0: Oke. Okay.
1: Aktif lagi kan?
0: Aktif lagi.
1: Aktif.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
0: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa? 9 tahun yang lalu ya?
2: Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
0: 2016 berarti ya?
2: 2016.
0: Wow, oke. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
0: Oh berarti itu hobi?
2: Itu hobi yang lama gak tersalurkan kemudian disalurkan.
0: Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayaknya gue pengen seriusin nyanyi pada saat itu apa?
2: Iseng darinya, jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat berteman dengan Adam Glenn-nya Dot.
0: Oke.
2: Jadi saya suka bikin ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada satu waktu dia dengerin ringtone lagu saya, dia bilang, Bang itu ringtone lu tuh
0: bikinan sendiri
2: atau bikinin sendiri atau bikinin orang? Ya bikinan gue sendiri, tak bilang gitu. Ya lumayan bagus juga, ayo kita coba rekaman yuk gitu.
0: Akhirnya diseriusin,
2: diajaklah gue ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Kirman.
0: Oke.
2: Nah dari sini ya udah, tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja gantiin suaranya orang gitu, suaranya penyanyi yang gak dateng. Keterusan sekarang.
0: Ya ampun, tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi-nyanyi sendiri.
2: Udah lama, sebenarnya waktu SMA, dulu waktu gue masih di Surabaya, ikut lomba Finolia,
0: okay.
2: Elva Sesoria.
0: Oke.
2: Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal loh, final loh. Udah masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu. Maksudnya belum merestui lah.
0: Oh pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui, katanya kamu jangan, mau jadi ngapain kamu nyanyi-nyanyi gitu, katanya dia bilang. Mau jadi orang. Saya bilang kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang pak gitu. Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh, atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi-nyanyi terserah nanti kalau udah. Yang penting fokus dengan pendidikan atau fokus dulu dengan
1: karir.
2: Karir atau sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
0: Oke. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga. Terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya, batu cincin.
1: Iya, ketua lagi.
0: Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya.
1: Sedap.
0: Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh? Itu yang susah sebenarnya kan.
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
1: Iya.
2: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1 kali 24 jam sebenarnya. Kita sudah akar kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Mm-hmm. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah, beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
0: Benar, benar.
2: Nah, ternyata hiburan di situ. Kayak perkumpulan perakian itu hiburan. Dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
0: Itu lebih
2: jadi
0: hiburan
2: untuk
0: lagi.
2: Membalancing otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Wah. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi gitu buat kita. Wih, semangat.
0: Seru sih, seru sih, seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman berdua mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa, iya. Tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa sambil dilakukan kok gitu ya.
1: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan?
0: Iya.
1: Ini salah satu contoh abang kita ini.
0: Berarti Bang Su total udah berapa lagu dari 10 tahun yang lalu?
2: Oh, mungkin ada hampir 50 lagu.
0: Wih, 50 lagu ya.
2: Banyak
0: ya. Macam juga ya. Terakhir kalau enggak salah yang lagu yang religi bukan?
2: Iya, saya ada 2 lagu. Saya nge-refresh lagu saya yang lama dulu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Terindah.
0: Oke.
2: Okay. Di refresh aja lagunya, lebih kekinian gitu.
0: Oke, oke, oke.
2: Lebih milenial, kalau dulu udah ketinggalan gitu.
0: Ini seru banget nih teman berdua. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apapun bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811-800-105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya yang tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya, Bang.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul.
0: Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana dulu, kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Oke, kita balik lagi di Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
2: Halo.
1: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya yang lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita
2: Terindah. Cerita tentang apa nih Bang?
3: Jadi
2: tentang wanita pastinya.
1: Pasti dong.
3: Yang jelas ya jelas tentang wanita ya.
1: Oke. Okay.
3: Tapi kan kalau apa namanya kalau kita memilih pasangan hidup, mm-hmm. itu mesti kita harus pilih yang baik kan.
1: Benar.
3: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu, kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal, memiliki kecantikan luar dan dalam.
1: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul, tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
3: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
1: Oke. Okay.
3: Cantik tetaplah. Orang secara fisiologis, orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik. Mm-mm. Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi ketika dia berinteraksi dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
2: karakternya,
3: dia akan muncul. Tadi yang aku sampaikan tadi itu yang gue sampaikan, inner beauty-nya akan muncul gitu.
1: Itu yang paling penting.
3: Itu yang paling penting.
1: Ah.
3: Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
2: Makanya Dave carinya yang inner beauty.
1: Bener itu ya. Sih.
2: Udah kan, dapet belum?
1: Belum. Udah.
2: Udah ya.
1: Jadi makanya emang kan aku juga belum apa namanya belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
2: Betul.
1: Kan. Dan itu berarti yang paling penting cuma berdua cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet dan bobot mungkin.
3: Yes.
2: Seperti itu kan.
3: Yes.
1: Ini setuju gak ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar. Tapi kalau ngobrol itu gak pudar-pudar, setuju gak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
3: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi, bukan entrepreneur loh ya, menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin atau wanita pekerja namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu. Itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
1: Oke. Okay.
3: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia gak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
1: Oh wow. Oke. Okay. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri atau lagi mencari kah atau apa segala
3: macam? Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
1: Oke. Okay.
3: Tapi pasangannya dia seorang yang simple, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
1: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang, namanya itu adalah standar TikTok Bang Zul. Oh ya? Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah cewek tuh harus gini, cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya ada standar TikTok di luar sana, harus dilupain apa segala macam?
3: Boleh lah itu parameter sesaat boleh. Mm-hmm. Tapi kan karakter apa maksudnya parameter itu ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu samalah laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki sama gitu. Kalau pertama itu mesti parameternya apa yang terlihat.
1: Iya.
3: Berikutnya apa yang tersurat gitu.
1: Oh, tersurat. Iya.
2: Ini Davi mau tahu enggak? Kata-kata ini, ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
1: Oh,
2: jadi ada parameter, ada pendukung.
1: Oh gitu.
2: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
1: Iya. Gak bisa langsung nyeplos ya.
2: Iya.
1: Gak soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Iya. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
2: Oh iya.
1: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan, makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri. Itu red flag, ada lagi apa segala macam.
2: Jadi standar TikTok banyak.
1: Susah lah ya, ini enggak ya. Yang penting wanita terindah lah ya.
3: Iya, pokoknya indah deh. Gitu.
1: Oke deh, dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
3: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
1: Oke.
3: Sekitar 9 tahun yang lalu.
1: Udah 9 tahun yang lalu.
2: Di aransemen ulang ya Bang?
3: saya di recycle gitu kan, lagunya dengan musiknya lebih kekinian lah.
1: Inilah. Dulu,
3: jadi lebih sedikit milenial lah.
1: Oke. Okay.
3: Kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan, itu feedbacknya kita nggak tahu nanti okay. seperti apa kalau dilemparkan di masyarakat seperti apa lagunya.
1: Nanti gitu. Kita dengerin lagunya Teman Berdua, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
3: Ya, someone special lah, pasangan hidup kita gitu.
1: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun
3: lalu? Pertama dia nggak impress, dia biasa-biasa. Hah,
1: maksud
3: aja.
1: Sih? Masa nggak impress?
3: Nggak, pertama biasa aja gitu. Yeah. Tapi dia setelah ini lagunya, kalau menurut saya tuh. Kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa, tapi setelah 2 kali 3 kali racunnya keluar.
1: Oh, bisa
3: aja ya. Beracun ini lagu.
1: Iya.
3: Dulu gitu ceritanya. Cukup. Sekarang saya refresh lagi dan memang lagu itu enak sih.
1: Cukup kritis cukup juga ya ternyata.
2: Siapa ya? Siapa yang aransemen, Bang?
3: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
2: Oh iya, Bang Kirman.
3: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
1: Oh, dia yang aransemen.
3: Dokter kebetulan dia suka musik juga sama-sama. Coba deh lagunya aku aransemen boleh enggak, dia bilang gitu. Dia okay. coba lagu. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya, sama gua nih. Akhirnya ya dia cobain dan ternyata enak didengerin. Ya udah deh, tak recording ulang aja. Bilang gitu.
1: Wah, keluarganya Bang Zul ini cukup unik ya. Kakaknya dokter tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
3: nah, kita cuma berdua.
1: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh, Bang, berdua tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, Wanita Terindah.

0: Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Prada, Rio Rada Bumi, dan halo, juga masih sama Bang Zul.
1: Bang Zul,
0: penyanyi yang juga perwira Polri 92. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget.
1: Sesuatu ya.
0: Sesuatu ya. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman Pro 2 yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri. Iya, ini iya, lagunya cocok banget gitu didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Bener.
1: Jadi anak sekarang bisa denger.
0: Yes, bener banget.
1: Mungkin kalau yang... abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
0: berbeda tuh.
1: Berbeda ya, aransemennya.
2: Aransemennya agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau andai persoalannya sama.
0: Ah.
2: Tadi kan seperti yang disampaikan, bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: masih cem-ceman,
2: masih cem-ceman,
0: bebas
2: masuk-masuk aja.
1: Udah lama gue gak denger cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh, oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, project selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gua ini bikin lagu sih sebenarnya, maksudnya sering TikTokan dulu sama sang produser lah. Tematik kalau lebaran, lebaran. Puasa, okay, puasa. Hari nasional, hari nasional. Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah, kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng kumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment,
0: okay,
2: semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial,
0: okay,
2: kayak masalah, mungkin masalah keamanan boleh,
0: okay,
2: kena aparat, atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya. Masing-masing di lagu itu ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat orang banyak.
0: Oke, okay, itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya teman Pro 2 ya.
1: Ya karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
0: Benar.
1: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya,
2: ya.
1: Diulang-ulang masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu,
0: oh, ya. Subconscious.
1: Sehingga orang bisa, akhirnya ya, berulang-ulang. Lama-lama lagu itu diputer-puter ulang kan,
0: yeah, yeah,
1: dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua, diulang terus.
0: Oke. Okay.
1: Bisa kejadian nangis atau dia happy atau dia sedih dan lain-lain sebagainya gitu.
0: Ah.
1: Nah, itulah sebuah lagu sebenarnya.
0: Ini berbicara dengan waktu apa namanya, profesional apa tuh tadi namanya, hipnoterapi.
1: Hipnoterapi.
0: Eh tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada project apa nih yang mungkin bisa? Ya,
1: aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu.
0: Oke.
1: Okay. Kebetulan
2: bertetangga.
1: Ternyata
0: bertetangga,
1: bertetangga
0: ya,
1: di rumah, dan satu lagi sekampung pula lagi.
0: Wow.
1: Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita gak tahu, gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin abis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session.
0: Okay.
1: Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama, biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini.
0: Yes,
1: gitu.
0: Yes,
1: ya
0: yes,
1: mudah-mudahan kita bisa kerjasama apa yang kita bisa lakukan semuanya.
0: Amin.
1: Dari,
0: amin,
1: dari produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
0: Oke, okay, kita tunggu aja berarti ya, mungkin kerjasamanya nanti apa, yeah, seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar.
0: Oke.
2: Okay. Karena kalau didengerin sekali itu masih perkenalan.
0: Perkenalan.
2: Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior.
0: Nah,
2: kalau jadi perilaku.
0: Kalau dari kata isinya ya, racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali.
0: Oke. Okay.
2: Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa, pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi, nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar. mungkin kalau kita nggak bisa mampu kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu, bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia, tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
0: Benar.
2: Kalau kita punya keahliannya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
0: Berarti spare awareness melalui lagu gitu ya. Oke, terima kasih Dewa Zul. Ini seru banget sih.
1: Asik ya.
0: Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Ya, ini salah satu kan di Music Planners kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor. Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa?

0: di kepolisiannya.
1: Iya.
0: Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu. Gitu.
1: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada kebiasaan lainnya pasti. Juga ya.
0: Nah makanya gunanya musik planner ini, gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda, tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
1: Wih keren. Nah itu teman berdua, jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam ditekunin juga ya, jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya.
0: Betul.
1: Gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih Bang?
2: Kebetulan saya ada itunya ya,
1: Instagram
2: channelnya.
1: Oke, okay, channel
2: Zulfikar TV ada.
1: Oh, Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
2: YouTube ada.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian di Zul aja juga ada.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian ada juga di TikTok sama juga
1: Zulfikar. Oke. Okay.
2: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
1: Oke, itu bisa langsung dicatat aja teman bro dua nanti ya. Dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang
0: hari ini. Thank you, David. Terima kasih.
1: Ini seru Bang banget Zul. Sih. Ini mendapatkan apa namanya?
0: Pencerahan.
1: Pencerahan dan insight baru juga gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke. Okay. Kalau gitu sekali lagi thank you so much. Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue David Prada, cabut dulu dan pastinya. Dan

0: lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: pada setan senyawa dan candu.
1: Tema Pradua sebagai wujud kecintaan kita terhadap Indonesia, mari kita dengarkan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya.

rri.co.id, Amerika Serikat dan Iran dilaporkan telah mencapai kesepakatan sementara untuk memperpanjang gencatan senjata dan membuka kembali Selat Hormuz. Namun, kesepakatan tersebut masih menunggu persetujuan akhir dari Donald Trump. Kedua pihak disebut menyusun nota kesepahaman atau MOU selama 60 hari guna mempertahankan gencatan senjata yang berlaku sejak bulan lalu. Pembukaan kembali Selat Hormuz juga menjadi bagian penting dari kesepakatan tersebut. Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk melanjutkan pembahasan mengenai program nuklir Iran dan sanksi Washington terhadap Teheran. Iran disebut tidak akan mengenakan tarif terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Selain itu, Iran juga akan membersihkan ranjau di jalur perairan tersebut jika pelayaran komersial kembali normal, blokade Angkatan Laut Amerika Serikat akan dicabut. Washington juga akan memberikan pengecualian sanksi yang memungkinkan Iran kembali menjual minyaknya.

Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan 16 WNI meninggal dalam kecelakaan kapal di Malaysia 11 Mei lalu. Kecelakaan kapal yang mengangkut 37 WNI ini terjadi di Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Dalam pernyataan resminya, Jumat 29 Mei 2006, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengatakan jumlah itu berdasarkan data Rumah Sakit Teluk Iran dan KBRI Kuala Lumpur bekerja sama dengan Polri melakukan penelusuran keluarga korban. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan pengambilan sampel DNA dari keluarga WNI yang meninggal dunia. Indonesia melalui KBRI Kuala Lumpur terus memantau dan menjaga komunikasi aktif dengan keluarga korban. KBRI Kuala Lumpur juga sudah memperoleh data kondisi WNI terkini dan mendapatkan akses bertemu langsung dengan 18 WNI yang selamat. 5 orang WNI lainnya yang selamat masih menjalani pemeriksaan oleh polisi Malaysia.

0: Masih dari rri.co.id, Tempang Pro 2, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat penemuan kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia terus meningkat sepanjang 2025. Hingga akhir tahun, pemerintah berhasil menemukan sekitar 864 ribu kasus TB atau sekitar 79% dari estimasi total kasus nasional. Sementara estimasi jumlah kasus TB di Indonesia pada 2025 mencapai 1 juta lebih kasus. Dengan demikian, diperkirakan masih terdapat ratusan ribu penderita TB yang belum terdeteksi dan berpotensi terus menularkan penyakit di masyarakat. Ketua Tim Kerja Tuberkulosis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Tria Novita Dinihari, memperkirakan ada sekitar 21% kasus TB yang belum ditemukan. Menurut dia, peningkatan penemuan kasus dipengaruhi oleh semakin masifnya screening TB di berbagai wilayah serta keterlibatan lintas sektor dalam penanggulangan penyakit tersebut. Saat ini pemerintah mengejarkan screening TB melalui program cek kesehatan gratis atau CKG yang dilakukan oleh puskesmas, kantor pemerintahan, komunitas masyarakat hingga ruang publik. Kementerian Kesehatan juga bekerja sama dengan sejumlah perusahaan dan lembaga untuk memperluas pemeriksaan TB termasuk di lingkungan stasiun kereta api, komunitas pekerja transportasi hingga kawasan perkantoran.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat siang teman Broadway di Santai Siang barengan sama Niken sampai nanti jam 2 siang ya, untuk hari Sabtu 30 Mei 2026 teman Broadway. Ini adalah hari terakhir di bulan Mei kah? Coba aku lihat kalender dulu. Oh enggak deh, masih ada besok tanggal 31 teman Broadway. Ya detik-detik terakhir bulan Mei. Aku merasa bulan Mei ini cepat banget ya, enggak kayak bulan April yang kemarin tuh kayaknya agak lama banget ya menurut aku. Ini Mei yang tahun-tahun sebelumnya Mei itu lama banget. Sampai aku hafal kenapa kalau bulan Mei itu kerasanya lama banget, tapi di bulan ini cukup menyenangkan di bulan Mei ya kan, dan cukup cepat, jadi kayak ngerasa kayak berat banget, lusuh karena lama banget ya kan. Nunggu gajian kapan sih, ini lama banget. Well anyway, ini sudah ada teman Broadway yang WhatsApp ke Deken mau minta playlist hitlist di Broadway Hitlist Santai Siang hari ini teman Broadway. Bentar ya, bentar lagi aku akan kirim. Jadi buat kamu yang mau ikutan join di Broadway Hitlist Santai Siang hari ini sampai nanti jam 12 siang, boleh banget teman Broadway. Nanti abis ini aku juga bakal bacain, share juga di WhatsApp grupnya Broadway Jogja. Buat kamu yang belum masuk, boleh banget minta dimasukkan sama Deken supaya gak ketinggalan ya. WhatsAppnya masih sama di 0811 251 1225.

0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 Hitlist santai siang barengan sama Niken sampai nanti jam 12 siang teman Pro 2. Aku mau share playlist yang bisa kamu pilih sampai nanti jam 12 siang teman Pro 2. Ini udah aku share di WhatsApp grupnya Pro 2 Jogja ya. Kalau kamu belum bisa masuk, kamu bisa WhatsApp aja Niken untuk minta dimasukkan teman Pro 2 supaya enggak ketinggalan ya nanti kalau ada request time teman Pro 2. Aku bacakan dari lagu Indonesia, teman Pro 2, kamu bisa request lagunya Salma Salsabil Hacu. Dia featuring Indah Kus, Malu Malu, Wija 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang, Pamungkas, Kenangan Manis, Fortune, Getaran, Fani Sugi, Jogja Lantai 2, Tantri Kotak, Ibu Pekerja, Tulus Manusia Kuat, Adrian Halif 2001 Kali, atau lagunya Hindia Evaluasi, teman Pro 2. Dari lagu Pancanegara, kamu bisa request lagunya SZA, Save the Day, Katy Perry, What the Wake, Alex Warren, oh Rayani, sorry ya, ini aku tipu nih guys. Alex Warren, Fever Dream, Jin BTS, I'll Be There, Maroon 5, Heroin, Westlife, Nothing Gonna Change My Love For You, Justin Bieber, Daisies, Ray, Where Is My Husband, Summer, Back to Friends, atau JCJ, dan Ariana Grande, Bang Bang, Taman Pro 2 buat kamu yang tertarik. Untuk dengerin lagu-lagu yang baru aja tadi aku bacain teman Pro 2. Kalau aku tadi bacanya terlalu cepet, mohon maaf ya. Nanti kamu bisa minta aja playlist lengkapnya ke Niken, WhatsAppnya di 0811 251 1025 teman Pro 2.

Di Pro 2 Hitlist nanti siang barengan sama Nika teman Pro 2. Di siang hari ini aku happy banget meskipun cuaca dari tadi pagi mendung teman Pro 2. Tapi gak apa-apa ya, kalau mendung nih bikin semangatnya gara-gara gak panas teman Pro 2. Jadi aku happy keluar-keluar tapi gak panas ya. Semoga aja gak mendung. Tadi pagi aku dapat kabar kalau di pabrik tebu Gondang Klaten, kalau kamu tahu teman Pro 2, itu tuh udah hujan tadi pagi jam 9-an mungkin kali iya. Di situ tuh udah hujan teman Pro 2, padahal di Jogja ini sudah mulai ada sinar-sinar matahari alias sudah sedikit panas teman Pro 2 ya. Tapi kayaknya enggak akan sepanas hari-hari biasanya karena tadi pagi udah mendung. But anyway teman Pro 2, kita mulai Pro 2 Hitlist Antisian di siang hari ini dari Katri di Playen yang sudah siap-siap ya. Dari jam 10 pagi minta playlist ke Niken teman Pro 2. Mari kita putarkan. Dia pengen diputar 5 lagu teman Pro 2. Lagunya Wait lagunya SZA Save the Day, terus Katy Perry Wide Awake, Alex Warren Fever Dream, terus Jin BTS I'll Be There sama Westlife Nothing Gonna Change My Love For You teman Pro 2. 5 lagu udah aku siapin buat Katri di playin teman Pro 2. Mari kita putarkan dari lagu pertama, lagunya Alex Warren Fever Dream.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
3: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

Masih dari Niken di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, mau muterin lagi ya dari ku sama Karini di Pakem. Katanya tadi malam tuh Karini datang ke Pro 2 mau ketemu sama aku, tapi ternyata akunya udah pulang. Iya, aku tuh kemarin itu kan aku depart sore ya. Jadi aku pulangnya tuh jam 7 malam dan aku tuh udah pulangnya tuh udah agak molor-molorin. Aku kayaknya pulang jam 7:30 malam lebih mungkin Karini ya kan. Kayaknya hampir jam 8 malam deh aku baru pulang. Terus karena memang aku mau sekalian cari makan gitu kan niatnya. Jadi pulangnya memang agak malam. Dan ya udah deh, jadi gak ketemu sama aku. Oh, dikiranya Karini nih semalam aku sampai jam 12 malam ya. Ternyata enggak, aku cuma sampai jam 7 malam. Jadi kalau memang day partnya sore itu pulangnya kita jam 7 malam, mungkin bisa lebih dikit kali iya baru pulang Karini. Dan kemarin yang shift malam tuh Abi. Ya sudahlah, gak apa-apa ya. Mungkin kapan-kapan bisa mampir-mampir lagi ke Pro 2 Karini, buat teman Pro 2 juga yang mungkin lagi lewat ya di Demangan, di daerah sekitar UNY, UGM dan sebagainya. Kalau mau mampir ke Pro 2 Jogja juga boleh banget, sini aja selagi aku masih ada di sini ya. Maksudnya aku pas masuk, jadi bisa ketemu sama aku teman Pro 2. Karini pengen diputar lagunya Tulus Manusia Kuat, Pamungkas, Kenangan Manis, Adrian Khalif 2001 kali, Ray, Where's My Husband, sama Somber. Back to Friends teman Pro 2. 5 lagu yang di-request sama Karini di Pakem. Mari kita putarkan teman Pro 2 dari lagu pertama, lagunya Tulus Manusia Kuat.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Indonesia luar biasa bukan hanya karena alamnya yang indah, tapi juga karena keberagaman suku, budaya, dan agama yang kita miliki. Toleransi bukan sekedar kata, tapi sikap nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal kecil seperti menghargai perbedaan pendapat, menghormati teman yang berbeda keyakinan, hingga menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Dari perbedaan itulah kita bisa saling belajar dan tumbuh jadi bangsa yang lebih kuat. Bayangkan, kalau kita semua saling menghargai, suasana damai bukan lagi sekedar mimpi, tapi jadi kenyataan. Tebar kebaikan, hargai perbedaan, dan jadi generasi yang menjunjung tinggi toleransi. Bersatu dalam perbedaan untuk Indonesia.

Pura 2 masih ditemenin sama Niken di Santai Siang. Tepatnya di Pura 2 Hitlist Santai Siang. Seperti jam 12 siang buat kamu yang mau request di Pura 2 Hitlist Santai Siang, masih bisa banget teman Pura 2. Mungkin aku bacain ya playlist yang belum di request sama teman Pura 2. Dari lagu Indonesia tinggal lagunya Salma Salsabil Hacu. Dia featuring Indah Kus Malu Malu. Wijaya 80 featuring Sal Priadi Bulan Bintang Garis Menyilang. Fortune Getaran. Fani Sugi Jogja Lantai 2. Tantri Kotak Ibu Pekerja sama Hindia Evaluasi teman Pura 2. Di lagu mancanegara tinggal 3 lagu aja nih. Lagunya Maroon 5 Heroin, Justin Bieber, Daisy sama JCJ, Ariana Grande, Bang Bang teman Pura 2. Buat kamu yang tertarik untuk meminang lagu-lagu tersebut teman Pura 2, boleh banget kamu WhatsApp aja ke Nike di 0811 251 1025. Masih aku tunggu sampai nanti jam 12 siang teman Pura 2 ya.

Aku puterin lagu-lagunya dari gue sama Irma, teman pro 2. Ya, ini kayaknya namanya Irma Ariana, betul ya? Soalnya gak perkenalan sama aku namanya siapa teman pro 2. Semoga aku benar nyebut namanya ya. Hai Irma, pengen diputer lagunya Wait, Hindia Evaluasi, Fanny Sugi, Jogja Lantai 2, Sal Priyadi, Bulan Bintang, Garis Menyilang, sama Justin Bieber, Daisies, teman pro 2. Empat lagu ya Irma. Ini memang lagunya tinggal sisa-sisa aja teman pro 2. Tapi gak apa-apa ya, empat lagu yang direquest sama Irma. Di mana Irma ini rumahnya? Ya kan, gak perkenalan, habis ini perkenalan sama Irma teman pro 2. Empat lagu yang di request sama Irma teman pro 2 sudah aku siapkan juga. Mari kita putarkan, kita mulai dari lagunya Justin Bieber, Daisies.

0: Turn on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hey, halo, saya Nopendi, pelatih sepak bola di DIY. Terima kasih, senang sekali saya mengucapkan selamat untuk RRI telah banyak memberikan berita tentang Piala Dunia. Ikuti terus RRI untuk Piala Dunia yang akan datang, dan semoga menjadi tolak ukur untuk sepak bola Indonesia yang lebih maju. Jaya RRI.

Aku mau puterin lagi Tomo Pro 2 lagu-lagu yang direquest sama Bayu di Godean ya. Pengen diputerin lagunya Maroon 5, Heroin, GCJ, Bang Bang, Fanny Sugi, Jogja Lantai Loro. Tadi udah aku puterin ya, Bay, sama dia featuring Daku Semalu-malu. Jadi tiga lagu yang direquest sama Bayu di Godean. Tadi juga ada Lavernia. Hai Lavernia, semoga masih dengerin aku ya. Pengen diputerin lagunya Jin BTS tadi udah aku puterin, Justin Bieber juga udah, tinggal satu lagu JCJ, Ariana Grande, Bang Bang ya, yang belum aku puterin buat Lavernia. Ini juga lagu yang direquest sama Bayu di Godean, Tomo Pro 2 Jogja. Hari ini cuacanya sejuk banget, jadi betah buat rebahan seharian, tapi kenyataannya tetap kerja walaupun banyak menguapnya. Betul ya, aku tadi sih sebelum aku sarapan, aku juga agak sedikit lemes dan ngantuk ya kan. Karena cuaca di Jogja yang sendu syahdu begini. Terus duduk di bawah AC jadi kayak agak ngantuk ya. Tapi setelah makan, setelah minum es jadi lebih seger, baik. Mungkin kamu lapar juga ya, jadi kamu harus ngemil-ngemil supaya gak ngantuk, atau minum kopi, baik, supaya gak ngantuk juga ya. Anyway, tiga lagu yang direquest sama Lavernia, sama Bayu juga di Godean Tomo Pro 2 udah aku siapin. Mari kita putarkan, kita mulai dari lagunya Maroon 5, Heroin.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ma, pa, adik sakau. Ayo kita bawa ke rumah sakit.
3: Ini pasti gara-gara mama. Gak pernah di rumah, keluyuran, kesanalah, kesinilah. Ini buktinya, loh, anak kita.
4: Mama kan sudah banyak beri fasilitas lengkap, gadget yang mahal, pembantu.
3: Alasan aja, pribadi, alasan saja mama.
2: Sudahlah mama, ini semua karena kalian terlalu sibuk. Kita bawa saja adik ke pusat rehabilitasi.
4: Tidak, mama malu.
3: Papa juga tidak setuju. Papa juga malu.
2: Ma, pa, kita harus menyelamatkan adik dari kecanduannya. Atau adik.
5: Jika keluarga kita atau lingkungan sekitar ada penyalahguna narkoba, laporkanlah ke institusi penerima wajib lapor atau ke pusat rehabilitasi. Partisipasi Anda sangat berarti untuk terciptanya generasi muda yang sehat dan aman dari penyalahgunaan narkoba.

sudah hampir jam 12 siang. Wah, kita cukupkan Pro 2 Hitlist nanti siang sampai di sini teman Pro 2. Semoga lagu-lagunya semuanya udah kuputerin, gak ada yang kelewatan ya. Nanti kalau kamu mau request lagu lain boleh banget, kamu WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025 ya. Aku nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 2 siang aja. Hari ini di hari Sabtu teman Pro 2. Jadi masih ada 2 jam lagi aku nemenin kamu untuk muterin lagu-lagu yang enak pastinya ya. Sambil aku akan share informasi terkait kulineran di Idul Adha teman Pro 2. Kira-kira boleh gak sih kalau anak-anak tuh makan daging kambing atau sapi kurban terlalu banyak? Nah, kira-kira boleh gak tuh teman Pro 2? Habis ini ya, jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama Niken di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Hilal Seven kembali merilis single terbaru berjudul Sederhana bertepatan dengan ulang tahun ke-30 band tersebut. Lagu yang telah diproduksi sejak 2024 ini diciptakan oleh Eros Chandra, lalu disempurnakan bersama Duta Mojo dan Adam Subarga. Sederhana membawa pesan agar generasi muda mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan di tengah gaya hidup modern yang konsumtif sehingga dapat menjalani hidup lebih sederhana dan bahagia. Lagu ini juga menghadirkan nuansa baru dengan unsur rap pada bagian verse, menjadikan karya kedua Hilal Seven yang menggunakan elemen tersebut setelah lagu Pemuja Rahasia dari album Pejantan Tangguh di tahun 2004.
2: Prodware Weekly Hits.

Kamu berdua masih ngomongin soal Idul Adha yang pastinya kayaknya kita semua tuh punya daging yang banyak banget pastinya teman berdua, ya kan? Sampai bingung mau diolah kayak gimana teman berdua, mau disate, mau digulai, mau ditongseng, atau mau dibikin empal. Apalagi nih teman berdua, banyak banget ya makanan dari olahan daging ini teman berdua. Nah sebenarnya boleh gak sih kira-kira kalau ada anak-anak teman berdua yang terlalu banyak mengkonsumsi daging di saat Idul Adha teman berdua? Kalau kata dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan kita, dokter Prachnya Paramita Narendraswari SPA, menjelaskan kalau ditanya aman atau enggak buat anak, sebenarnya secara garis besar tuh aman teman berdua, terutama kalau dikonsumsinya tuh dalam jumlah yang cukup dan gak berlebihan pastinya ya. Katanya juga daging sapi ataupun daging kambing itu tuh sebenarnya punya banyak banget kandungan gizi penting yang ternyata dibutuhkan sama anak teman berdua. Kayak misalnya daging itu tuh mengandung protein dengan asam amino esensial yang gak dapat atau gak bisa diproduksi sendiri sama tubuh. Jadi perlu ada bantuan si daging tersebut teman berdua. Ada juga daging ini mengandung zat besi yang lebih mudah diserap sama tubuh dibandingkan zat besi dari sayuran teman berdua. Ini aku juga baru tahu nih. Nah kira-kira boleh gak kalau pas Idul Adha yang biasanya kita suka bakar-bakar sate, ya kan ini kira-kira anak-anak boleh makan sate di saat perayaan Idul Adha atau enggak teman berdua? Kalau kata dokter Prachnya, sebenarnya anak-anak tuh tetap aja ya boleh menikmati sate, terus gulai ataupun olahan daging lain di saat Idul Adha teman berdua. Cuman para orang tua disarankan untuk tetap menjaga variasi makanan dan gak memberikan menu daging yang berlebihan setiap hari teman berdua. Selain bosen ya kan, dia juga mengingatkan supaya orang tua ini tetap menerapkan pola makan seimbang, memperbanyak sayur sama buah, dan memastikan anak ini tetap aktif bergerak selama libur Idul Adha teman berdua. So yang punya anak-anak atau keponakan teman berdua mungkin agak diawasin supaya gak terlalu makan daging yang berlebihan kali ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya. Gak punya izin edar. Dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual. Terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu. Cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

Teman berdua masih ngomongin soal daging Idul Adha. Teman berdua, banyak banget orang yang mungkin belum tahu cara ideal untuk simpan daging kurban supaya ketahanannya tuh awet disimpan di kulkas atau di freezer. Teman berdua, ini aku baca dari Chef Stefu Santoso. Teman berdua yang bilang kalau suhu kulkas ini adalah kunci untuk menjaga kesegaran daging kurban. Teman berdua, pastikan kalau suhu di kulkas atau freezer ini tetap ideal dan optimal. Katanya sih beliau menyarankan di suhu kulkas bagian sealer itu tetap di bawah 5 derajat Celsius, teman berdua. Dirangkum dari berbagai sumber juga kalau daging kurban itu bisa bertahan sekitar 1-3 hari aja, 3 hari aja di sealer, teman berdua. Nah, kalau daging kambing durasinya tuh lebih singkat, maksimal cuman 2 hari aja, teman berdua. Nah, beliau juga ngasih tips supaya penyimpanan daging kurban di sealer itu lebih maksimal, teman berdua. Kamu bisa simpan dalam porsi yang kecil, terus menggunakan wadah yang kedap udara juga pastinya, teman berdua. Terus kamu taruh deh tuh di rak paling dingin, atau biasanya tuh ada di bawah atau di belakang kulkas, ya kan. Terus hindari juga kontak dengan makanan-makanan yang udah mateng, teman berdua. Dan kalau kamu pengen ketahanannya tuh lebih lama, daging kurban itu perlu disimpan di freezer, teman berdua. Kalau di freezer, selama daging itu beku, mau 1 tahun disimpan pun itu gak masalah, teman berdua, kata Chef Fu ya. Tapi untuk suhu buat simpan daging kurban di freezer ini idealnya 0 derajat Celsius atau dari minus 2 sampai plus 2 intervalnya, teman berdua. Tapi ini juga adalah durasi penyimpanan yang berlaku untuk daging mentah, teman berdua. Sedangkan untuk daging mateng atau yang udah dimasak gitu kan ya, ini beda. Nah, dikutip dari Times of India, olahan daging mateng itu bisa bertahan 2-3 bulan aja di freezer, teman berdua. Pasti juga perlu diperhatikan ya beberapa hal di saat menyimpan daging kurban di freezer. Pertama, harus menggunakan plastik rapet atau vacuum bag. Dan kedua, keluarkan udara dari kemasan sebelumnya, teman berdua. Semoga bisa membantu ya, takut-takutnya daging kurbannya gak bisa bertahan lama, teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Aksi Akselerasi Mandalika. Salah satunya Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

juga ya, karena aku tipe orang yang makannya bosenan teman berdua. Sekarang makan ayam lagi, memulai rutinitas baru setiap hari makan ayam teman berdua. Bosen gak apa-apa, tapi kayak yaudah lah ya, cari makan yang ada di sekitar kantor aja. Karena meskipun cuacanya tuh siang hari ini agak mendung, sendu, syahdu, tapi kayak mager juga kalau harus keluar-keluar jauh-jauh teman berdua. Anyway, kamu jangan lupa makan siang hari ini teman berdua, ya kan? Cuaca lagi oke banget untuk keluar-keluar, gak panas, gak bikin gerah, gak bikin pusing teman berdua. Sambil kalau kamu mau request lagu kenikah juga boleh banget ya. Masih ada 1 jam lagi aku nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 2 siang teman berdua. Habis ini aku akan juga

share informasi-informasi terkait dunia olahraga. Aku mau bahas Persib yang katanya ini dia kena sanksi larangan registrasi dari FIFA, teman Pro 2. Wah, kira-kira kenapa dan kok bisa teman Pro 2? Jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama Niki di Pro 2 Jogja ya. Thank you.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kok kemana?
3: Kafe yuk.
2: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
3: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
2: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
3: Iya dong.
2: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
3: Ini seri yang paling baru.
2: Widih. Duit gak abis-abis ya?
3: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
2: Wah, hati-hati ah.
3: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Tomo Pro 2, kita mulai berita pertama dari Persib yang setelah kemarin beberapa hari yang lalu, ya kan, Tomo Pro 2 menang Liga Championship. Ini Persib Bandung udah kena sanksi larangan aja nih, Tomo Pro 2, registrasi pemain dari FIFA, Tomo Pro 2. Dan nama Persib tercantum dalam registration ban list mulai kemarin 29 Mei 2026. Tomo Pro 2 ini adalah dokumen yang menjadi pedoman resmi sebagai panduan yang memang perlu dipatuhi asosiasi anggota, konfederasi, klub pemain, ataupun agen pemain Tomo Pro 2. Klub-klub yang tercantum dalam registration ban list ini dilarang sama FIFA untuk melakukan pendaftaran pemain baru sampai batas waktu yang tidak ditentukan, Tomo Pro 2. Ini berkaitan dengan pelanggaran berupa perselisihan keuangan, ya kan, tunggakan gaji biasanya Tomo Pro 2, ataupun peraturan kontrak yang diadukan sama pihak-pihak terkait. Tomo Pro 2 nggak tahu juga siapa pemain-pemain yang terlibat dalam sengketa. Jadi ngebuat Persib ini kenal sanksi registrasi dari FIFA Tomo Pro 2, cuma dalam beberapa musim terakhir ada beberapa pemain Persib yang pergi lebih cepat dari ikatan dinas masa seharusnya Tomo Pro 2, kayak Daisuke Sato yang melakukan perpanjangan kontrak 2 tahun di tahun 2023 Januari sampai 2025. Tapi dia berpisah dengan Persib ini di tahun 2024 yang harusnya kan 2025, Tomo Pro 2. Yang terbaru ada William Marsilio yang didatangkan juga di musim 2025-2026 dengan durasi kontrak 2 musim, tapi tanpa berita dari berita resmi dari klubnya, William keluar di pertengahan musim dan hengkang ke Chungnam Asan FC atau Korea Selatan, Tomo Pro 2. Terus sekarang juga ini Persib Bandung setelah menang kemarin juga ditinggal sama pelatihnya Bojanhodak, Tomo Pro 2, ya kan, dan beberapa pemain juga akan habis kontrak di penghujung 2025-2026 ini, Tomo Pro 2, kayak misal Federico Barba, Franz, terus Sergio, ada Kurzawa juga yang ini akan habis setelah musim berakhir, Tomo Pro 2. Menilik adanya sanksi registrasi FIFA ini, jadi Persib kan juga dilarang ya mendatangkan dan mendaftarkan pemain baru untuk menatap musim kompetisi 2026-2027. Jadi entah nanti gimana respons dari manajemen klub yang akan menanggapi persoalan ini, Tomo Pro 2. Tapi pastinya mungkin perlu gerak cepat ya supaya larangan dari FIFA ini bisa dicabut sebelum proses pendaftaran pemain baru dibuka, Tomo Pro 2. Tapi nanti coba kita lihat aja kira-kira akan seperti apa, Tomo Pro 2.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Produa Indo Hits persembahan 102.5 FM Produa Jogja.
4: Nah, teman Produa, ini dia jawara baru kita di chart lagu Indonesia. Produa Indo Hits 20 lagu paling hits di Produa FM Jogja. Selamat untuk Fanny Sugi featuring Herua Jogja Lantai 2.

Persib lagi, Persib Bandung, tapi sekarang ketemuan sama Borneo FC, teman Pro 2, dipastikan akan menjadi wakil Indonesia di Piala Klub ASEAN 2026-2027, teman Pro 2. Kepastian ini disampaikan sama Direktur Utama Super League, Ferry Palulus. Dan ini karena Persib sama Borneo ini kan adalah juara dan runner-up Super League 2025-2026, teman Pro 2. Ini adalah ajang yang adalah kompetisi sekawasan Asia Tenggara, teman Pro 2. Kalau di tahun yang lalu, musim lalu, Indonesia tuh nggak bisa mengirimkan wakil di kompetisi ini. Anyway, ini kompetisinya tuh baru bergulir 2 tahun yang lalu, teman Pro 2. Di musim 2024-2025 atau edisi pertama dulu, Indonesia diwakilin sama PSM Makassar sama Borneo FC. Terus di musim berikutnya atau musim kedua di tahun 2025-2026, Indonesia gak bisa mengirim wakil. Dan saat itu Indonesia tuh pengen ngirimnya tuh Malut United sama Persibaya Surabaya. Alasannya gara-gara Persib sama Dewa United itu sebagai juara dan runner up pada kompetisi akan tampil di musim yang padat. Akhirnya pengenlah itu mengirim si Malut sama Persibaya Surabaya itu, teman Pro 2. Cuman AFF sebagai penyelenggara kejuaraan ini gak bisa menerima alasan tersebut. Habis itu Indonesia dicoret lah dari status peserta Piala Klub ASEAN musim 2025-2026, teman Pro 2. Dan sekarang dengan keputusan PSSI sama ILIK gitu kan ya, berhasil mengirimkan Persib sama Borneo FC sebagai juara sama runner up ke Piala Klub ASEAN 2026-2027, dan kedua klub tersebut akan tampil dalam 4 ajang pada musim depan, teman Pro 2. Selain Super League dan Klub ASEAN, Persib sama Borneo ini akan tampil juga di Liga Champion Asia 2, terus ada di AFC Challenge League juga kalau nanti lolos playoff, teman Pro 2, dan Piala Indonesia kalau nanti digelar ya. Dan rencananya undian Piala Klub ASEAN 2025-2026 ini akan digelar di Jakarta Jumat tanggal 5 Juni 2026, teman Pro 2. Dan juara-juara kompetisi ASEAN musim ini tuh akan bersaing di ajang musim ini musim depan, teman Pro 2. Jadi mari kita tunggu besok kira-kira hasilnya seperti apa di hari Jumat tanggal 5, teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu kok jarang nganggur sih? Ada aja kerjaannya.
3: Iya, aku ikut pelatihan keterampilan. Sekarang bisa buka bengkel motor sendiri.
2: Wah, keren banget. Hasilnya lumayan ya.
3: Alhamdulillah, cukup buat kebutuhan sehari-hari dan nabung dikit-dikit.
2: Aku juga mau ah, daripada cuma pasrah nunggu panggilan kerjaan, mending ikut pelatihan buat upgrade skill.
3: Betul itu, ayo!
2: Upgrade skillmu untuk ciptakan peluang di masa depan.

Tema berdua masih ngomongin soal tim di Indonesia, tapi kali ini timnas U19 Indonesia, tema berdua yang kayaknya akan memikul harapan yang besar karena mereka akan melakoni ajang ASEAN U19 Championship 2026 dengan status sebagai juara bertahan, teman berdua. Ya kan, ini pelatihnya Nova Arianto disebut-sebut juga timnya ini akan datang ke ASEAN U19 Championship 2026 dengan squad yang katanya sih akan lebih matang, teman berdua, akan lebih berpengalaman juga dan punya chemistry yang udah terbangun dalam waktu yang panjang ya. Dan turnamen ini akan berlangsung di Sumatera Utara tanggal 1 besok Selasa, berarti teman berdua ya, besok Senin tanggal 1 sampai 14 Juni 2026, teman berdua, yang pasti jadi panggung penting untuk generasi muda Indonesia untuk membuktikan perkembangannya sejauh ini, teman berdua. Kalau kata pengamat sepak bola nasional Rizal Pahlevi, menilai skuad asuhan Nova Arianto tadi sangat-sangat layak untuk difavoritkan jadi juara, katanya, teman berdua, karena kekuatan terbesar timnas U19 Indonesia ini bukan cuma soal kualitas individu pemain yang udah okay, tapi keberlanjutan proses pembinaan yang sudah berjalan sejak level U17, teman berdua. Jadi karena kemarin tuh juga udah berpengalaman menghadapi lawan-lawan kuat di level Asia, yang sekarang pasti jadi modal penting untuk menghadapi tekanan turnamen ASEAN U19 Championship 2026, teman berdua. So, Rizal menilai kekalahan yang pernah dialamin waktu itu di generasi ini justru jadi bagian penting dalam proses pendewasaan tim, kata Rizal Pahlevi, teman berdua.

Temu Pro 2, sudah jam 2 siang, waktu yang dikirim pamit dari Santai Siang Temu Pro 2. Habis ini kamu bisa dengerin Top 20 Indonesia Lokal barengan sama Abi ya, sama nanti jam 3 sore, habis itu ditemuin sama Adis di Sudah Ceria sampai nanti jam 7 malam Temu Pro 2. Kalau gitu dikirim pamit ya, dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman-teman.

0: hit music.
1: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
2: FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 kali ini bergabung bersama Pro 2 Indo Hits, 20 yang paling hits di Pro 2 FM yang disiarkan setiap hari Sabtu dari jam 2 sampai dengan jam 3 sore bersama saya Suryo Abimaru. Kita awali teman Pro 2 kali ini dengan satu lagu yang menjadi juara untuk edisi minggu lalu. Ini dia satu kolaborasi Fanny Sugi bersama Herua, Jogja Lantai 2, 2 minggu berturut jadi jawara kita untuk edisi minggu lalu.

Setelah tadi kita dengerin teman Pro 2 di jawaranya tadi ada Fanny Sugi featuring Herua ya, Jogja Lantai 2 untuk edisi seminggu lalu. Bagaimana dengan posisi yang menjadi juru kunci minggu ini di peringkat 20? Ada lagu yang konsernya sudah lumayan lama, 17 minggu. Ada satu kolaborasi dari Yovie Widianto bersama Ran, membawakan lagu yang sempat dipopulerkan oleh mendiang Glenn Fredly, Cukup Sudah.

Satu lagu dari Maudy Ayunda, Yogyakarta, udah kita dengerin ya tadi teman berdua ya, di peringkat 19. Nah, bagaimana dengan lagu yang berada di posisi 18? Ini dia, satu hits miliknya For Revenge, Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya.

Lagunya Kahina featuring Monita Talia Titik Nadir ada di posisi 17, teman Pro 2, infonya begitu. Dan kali ini bersiap kita masuk ke peringkat 16. Ternyata ditempati oleh lagu yang minggu lalu berada di posisi mentereng, minggu ini harus puas di posisi 16, Fanny Sugih featuring Herwa, Jogja, lantai 2.

Teman Pro 2, kalau kita dengerin untuk edisi minggu lalu, lagu yang baru aja berlalu, Teman Pro 2, ada new entry kita, Shalom 7, Sederhana, langsung masuk minggu ini di posisi 13. Bagaimana dengan lagu yang satu peringkat lebih baik, Teman Pro 2? Ada di peringkat 12 chart kita minggu ini, ditempati oleh Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah.

Tidak terasa teman-teman dua, separuh perjalanan kita sudah kita lalui. Setelah tadi kita dengerin lagu yang berada di posisi 11 ya, Anji yang berjudul Putus Atau Terus. Kali ini di peringkat 10 ada lagu miliknya Sal Priyadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa.

Lagu yang syarat makna teman Pro 2 udah kita dengerin tadi, ada Sal Priadi, dan barusan berlalu ada Dulu Kita Masih Remaja dari Ariel Noah. Lanjut di peringkat 8, kamu masih dengerin chart lagu Indonesia Pro 2 Indo Hits bersama saya Suryo Abi Ma'ruf. Lanjut teman Pro 2, kita ke peringkat 8. Kali ini ada kolaborasi Nadif Basalamah bersama Andir Rianto, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Persiapan selanjutnya teman produk kita di posisi mentereng untuk edisi minggu ini. Gia Indrawari baru berlalu ya dengan 1000 kali di posisi 6. Bagaimana dengan lagu yang membuka gerbang 5 besar kita minggu ini? Ya, ditempati oleh Divki Khalif yang berkolaborasi dengan Prince Amanda.

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.

Lagunya Dilestari Teman Pro 2, Perahu Kertas, lagu yang juga dulu sempat dipopulerkan oleh Maudy Ayunda dengan judul yang sama. Minggu ini ada di peringkat 4. Persiapan ke peringkat Moncer minggu ini ada lagu miliknya Iggy Taf yang mengawali 3 besar kita dengan hitsnya Rutinitas.

0: Teman Pro 2, setelah tadi kita dengerin lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, di posisi 2, sudah kita simak bersama persiapan selanjutnya untuk tahu siapa jawaranya di edisi minggu ini. Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
0: Nah ini dia teman Pro 2, jawara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk jawaranya, Firgaun Tak

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hits, persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja. Baru saja Anda simak Pro 2

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.

www.tegal.co.id. Harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok di Pasar Kutu Tegal, Sinduadi, Melati, Sleman masih relatif tinggi pasca Hari Raya Idul Adha. Kenaikan terjadi terutama pada cabai dan bawang merah. Harga cabai merah mengalami kenaikan dari Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit merah naik dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Menurut salah satu pedagang, permintaan konsumen saat ini masih dominasi kebutuhan bumbu dapur, terutama juga bumbu pawon atau bumbu dapur. Sri mengatakan, meski sebagian besar komoditas mengalami kenaikan, terdapat beberapa komoditas yang justru mengalami penurunan harga. Salah satunya kelapa yang kini dijual sekitar Rp4.000 hingga Rp5.000 per butir, turun sebelumnya dari Rp8.000 hingga Rp10.000 per butir.

0: Masih dari rri.co.id, Kepala BPSDM Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani menegaskan bahwa Pancasila berfungsi sebagai kompas moral dalam kehidupan berbangsa. Menurutnya nilai-nilai Pancasila harus terus menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai perubahan global. Ia mengatakan Pancasila berperan penting menjaga arah pembangunan nasional agar tetap berlandaskan nilai kemanusiaan. Karena nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial harus hadir dalam setiap kebijakan maupun kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia menjelaskan Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kemajemukan yang tinggi di dunia. Keragaman tersebut tercermin dalam ratusan suku, bahasa, serta kehidupan beragama yang hidup berdampingan dalam harmoni. Menurutnya, masyarakat Indonesia saat ini hidup bersama dalam 6 agama yang diakui negara, serta lebih dari 180 aliran kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa keberagaman dapat dirawat sebagai kekuatan bangsa. Yang menilai kemajemukan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga bersama oleh seluruh elemen masyarakat. PBB memperingatkan bahwa perang di Ukraina berisiko lepas kendali jika eskalasi konflik terus berlanjut. Peringatan tersebut disampaikan dalam sidang Dewan Keamanan PBB di New York oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Melansir situs resmi PBB Jumat kemarin, Guterres menyoroti serangan besar yang diluncurkan Rusia pada 23 dan 24 Mei. Menurut situasi saat ini sangat serius dan jalur konflik yang ditempuh tidak lagi berkelanjutan. Ia meminta agar arah konflik segera dirubah demi mencegah risiko salah perhitungan militer dan konsekuensi yang tidak disengaja. PBB juga menyerukan deeskalasi segera dan gencatan senjata penuh tanpa syarat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: More music, more variety.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Vina Mufiana nemenin kamu sore hari ini di Chart Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown, sampai jam 4 sore. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits. Udah hari Sabtu lagi aja teman Pro 2. Ngerasa gak sih kalau satu minggu tuh jalannya begitu cepat? Kemarin kayaknya aku baru nemenin kamu di Chart Pro 2 Hitlist, sekarang udah nemenin kamu lagi dan kasih tahu kamu lagi lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Jogja. Apakah akan ada perbedaan dari minggu lalu atau masih ada yang sama? Kita lihat nanti ya. Tapi sebelum Vina kasih tahu kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Pro 2, aku mau reminder buat teman Pro 2, jangan lupa untuk ikutan terus gabung dan request lagu favorit kamu di Pro 2 Jogja ya. Kamu bisa request lagu mancanegara kesukaan kamu setiap hari di jam-jam request, dan kamu tinggal WhatsApp aja ke 0811-251-1025 ya. Nah, minggu lalu teman Pro 2, aku punya Somber with 12 to 12 yang berhasil jadi jawara di Chart Pro 2 Hitlist. Kurang lebih dia ada di chart kita selama 2 minggu. Dan apakah minggu ini posisinya bakalan tergantikan atau masih bertahan? We'll see. So, please welcome, this is Somber with 12 to 12.

menggantikan tim Imbala teman berdua yang harus cabut dari chart berdua hitlist. Mari kita sambut Alex Warren with Fever Dream teman berdua yang berhasil masuk jadi new entry this week. Track 20.

jadi cuma berdua lagu yang harus datang dan pergi minggu ini. Dan kalau gak mau lagu favorit kamu cabut dari chartnya Pro 2 Jogja, jadi jangan lupa request terus lagu favorit kamu ke 0811-251-1025 ya. So kalau gitu kita langsung aja mulai chart berdua hitlist dari posisi paling bawah, yaitu posisi 19, Aku Punya Daddy Cesar with Who Knows yang harus turun satu peringkat. Bittersweet dari Madison Beer juga harus turun satu peringkat ke posisi 18. Dan di posisi 17 ada The Kid Lori with A Perfect World. Black 19 Central.

minggu ini kita bakalan punya jawara baru teman Pro 2 karena Summer with 12 to 12 ternyata harus turun 15 peringkat dan sekarang ada di posisi 16. Naik 5 peringkat ke posisi 15, aku punya Olivia Rodrigo with Drop Dead dan Risk It All dari Bruno Mars naik 1 peringkat ke posisi 14. Track 16.

Selanjutnya di posisi 13 tempat nomor 2, aku punya BTS with Swim yang sebentar lagi bakalan datang ke Indonesia. Dan semoga kamu termasuk salah satu yang beruntung yang bisa nontonin mereka selama 2 hari berturut-turut ya, di tanggal 26 dan 27 Desember. Jangan lupa word tiketnya dulu ya. Naik satu peringkat ke posisi 12, aku punya Hon featuring Nicki with Location Unknown dan Blackpink with Go ada di posisi 11. Track 13.

Yes, itu dia lagu mancanegara yang ada di posisi 19 sampai 11. Habis ini aku bakalan kasih tau ke kamu lagu yang ada di posisi 10 sampai jawara. Tapi sebelum itu kita melipir dulu ya ke Bubbling Up This Week, karena aku punya kolaborasi apik dari dua musisi yang genre-nya berbeda, tapi mereka disatukan dalam sebuah lagu yang ditujukan untuk istri si penyanyi ini, teman pro 2. Udah bisa tebak? Yes, ada Charlie Puth featuring Hikaru Udada with Home yang ada di Bubbling Up This Week. More music, more variety. For the hit list, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Yes, itu dia Bubbling Out di Suki Teman Pro 2 ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home. Kalau kamu suka sama lagunya, jangan lupa di request ke 0811-251-1025 biar minggu depan bisa segera masuk di chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. And now kita lanjut ke posisi 10 Teman Pro 2. Di posisi ini ada Mitski, Where My Phone yang berhasil naik 1 peringkat. 7 minggu di chart Pro 2 Hitlist, Prep berhasil naik 1 peringkat ke posisi 9 dengan lagu Do What You Gotta. Dan Aperture dari Harry Styles naik 1 peringkat ke posisi 8. Track 10.

Kita udah masuk ke posisi 7 teman Pro 2 dan di posisi ini aku punya Shayna Spiro with Die on This Hill yang berhasil naik 1 peringkat. Joji with Love You Less berhasil naik 1 peringkat ke posisi 6 dan di posisi 5 ada Eilid Not Cute Anymore. Track 7.

0: lagi kita bakalan ketemu sama jawara baru kita Teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita selesaikan dulu ya, karena kita masih ada di posisi 4, 3, dan 2. Di posisi 4 Teman Pro 2, aku punya Tila with Channel dan Cassie with Internet Girl berhasil naik satu peringkat ke posisi 3. Runner up this week, aku punya Bruno Mars with I Just Might yang udah 15 minggu di Chart Pro 2 Hitlist.
1: Track 4.

0: So itu dia tempat pro 2 lagu mancanegara yang ada di posisi 19 sampai posisi runner up. Jadi siapakah jawara baru kita? Nanti ya aku bakalan kasih tahu. Karena habis ini aku bakalan recap dulu tempat pro 2 untuk kasih tahu kamu lagi lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya pro 2 Jogja, terutama buat kamu yang baru aja gabung di chart pro 2 Hitlist. So kalau gitu kita langsung aja recap time.
1: More music, more variety. Pro 2 Hitlist, Top 20 Countdown Recap.
0: Minggu ini teman Pro 2, Tame Impala with Dracula harus meninggalkan chart Pro 2 Hitlist. Menggantikan Tame Impala ada Alex Warren with Fever Dream yang berhasil masuk jadi new entry this week. Jenny Cesar with Who Knows harus turun satu peringkat ke posisi 19. Bittersweet dari Madison Beer ada di posisi 18. Posisi 17 ada The Kid Lori with A Perfect World. 12 to 12 dari Somber harus turun 15 peringkat dari posisi jawara minggu lalu ke posisi 16. Olivia Rodrigo with Drop Dead naik 5 peringkat ke posisi 15. Posisi 14 aku punya Bruno Mars with Risk It All. 3 minggu di chart 2 Hitlist, BTS berhasil naik 1 peringkat ke posisi 13 dengan lagu Swim. Location Unknown dari Hon featuring Nicki ada di posisi 12, dan di posisi 11 ada Blackpink with Go. Bubbling up this week, aku punya Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home, dan kalau kamu suka sama lagunya, jangan lupa di request terus ya. Where My Phone dari Mitski berhasil naik 1 peringkat ke posisi 10. Posisi 9 ada Prep with Do What You Gather. Harry Styles with Aperture ada di posisi 8. Day on This Hill dari Shayna Swiro ada di posisi 7. 8 minggu di chart 2 Hitlist, Joji with Love You Less berhasil naik 1 peringkat ke posisi 6. Posisi 5 ada Eilid Not Cute Anymore. Tila with Chanel ada di posisi 4. Di posisi 3 aku punya Cassie with Internet Girl. Dan runner up this week aku punya Bruno Mars with I Just Might.
1: More music, more variety. For the Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.
0: Dan ini dia jawara kita di chart 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. Please welcome, this is Ray, Where Is My Husband.
1: More music, more variety.

So itu dia jawara kita di Chart Berdua Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di Chart Berdua Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Berdua Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. Sudah jam 4 sore teman berdua, waktunya Vina cabut dulu ya dari Chart Berdua Hitlist. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 3. Minggu depan aku bakalan balik lagi dan kasih tahu ke kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Jogja. Vina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ya teman terbaik kamu, selamat sore semuanya teman Pro 2. Hai. Happy weekend buat kamu-kamu yang menikmati suasana sore yang menyenangkan, super santuy ya kan, masih dibonusin sampai hari Senin lagi. Jadi makin semangat gak sih mau malam mingguan nanti teman Pro 2. Adis yang nemenin kamu lagi di weekend kali ini sampai nanti jam 7 di Sore Ceria Pro 2 Jogja ya. Tapi sebelum aku nemenin kamu full sampai nanti jam 7, aku mau ngajakin kamu buat ikutan nyimak nih obrolan gila bola Man versus Machine. Kali ini barengan sama teman aku ada Abi, terus juga ada Jordan, Gigan, ada Aji dan juga coach bola nih teman Pro 2. Pokoknya menyambut pesta bola 2026 karena kita memang adalah pemegang hak siar terestrial untuk Piala Dunia 2026 gitu. Barengan sama RRI dong, Radio Republik Indonesia ya. Di pesta bola sekali lagi Gibol Gila Bola Man versus Machine kali ini teman Pro 2 episode 6 ya. Cuma di sini di Sore Cerianya Pro 2 Jogja.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Wow. 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Gibol, Gila Bola hadir lagi untuk edisi kali ini bersama aku Suryami Maruf dan juga partner siaranku ada Jordan, ada Rizky, ada Gigan dan juga ada Vicky AI tentunya. Thank you berat ya. Aku udah diingetin sama Mas Jordan nih karena memang sekarang kita ngobrol dengan mesin teman Pro 2 karena memang sekarang kita masuk di segmen Gibol Man versus Machine.
4: Halo teman Pro 2, ketemu lagi nih kita bareng aku Jordan Oloan,
5: aku Rizky Aji
6: dan aku Gigan di sini.
4: Kurang besar Mas Rizky itu bahasanya.
5: Aku Rizky Aji.
4: Nah,
6: wajar puasa mungkin ya.
4: Oh iya puasa, karena waktu kita rekaman ini hamin satu banget sebelum kita merayakan apa nih Mas Gigan?
6: Idul Adha.
4: Idul Adha. Jadi bagi teman-teman semuanya yang mungkin, tapi waktu ini tayang sih udah selesai ya Idul Adhanya ya. Tapi yang berpuasa juga selamat menunaikan ibadah puasa demi kemenangannya Fitri di Idul Adha nanti. Begitu ya Mas Gigan ya.
6: Betul.
4: Nah, selamat datang kembali di Gila Bola Man versus Machine. Kali ini kita mau bahas tentunya tema yang seru banget gitu ya, Mas Aji dan Mas Gian ya.
5: Betul.
4: Kita mau bahas kalau misalnya kemarin-kemarin kita udah sedikit mengulik tentang perpiara duniaan yang bola.
6: Siap,
4: dan yang grup-grupan gitu ya. Nah, sekarang nih Mas Aji, kita mau membahas tentang apa Mas Aji?
5: Kalau ngomongin tentang Piala Dunia itu pasti kan gak jauh-jauh nih dari yang namanya panggung entertain.
4: Panggung entertain, betul.
5: Tujuannya sama aja kan, tujuan itu empat untuk menghibur penonton.
4: Penonton, betul ya.
5: Kan. Makanya gak jauh-jauh sebenarnya. Setiap kali ada turnamen besar atau olahraga besar, pasti di dalamnya itu ada balutan-balutan entertainmentnya.
4: Betul.
5: Entah itu seni yang lainnya, gitu.
4: Atau mungkin kehidupan pemain bolanya juga gitu ya.
5: Bisa,
4: karena kan secara tidak langsung pemain bola ketika sudah terkenal kan dia jadi artis.
6: Tuh.
4: Ya kan? Ya,
6: bisa
4: ya,
6: jadi kan? Dibuat dokumenternya.
4: Nah, ya, bisa menjadi sebuah pembelajaran juga di kehidupannya. Tentunya bukan hanya kita bertiga dan juga Mas Abi yang akan jadi host. Kita juga kedatangan nih sebuah entitas yang selalu menemani kita. Ada Vicky AI. Halo Vicky AI, boleh disapa ke teman Pro 2 dulu.
5: Puasa Vicky-nya.
7: Halo teman-teman Pro semuanya. Senang banget bisa bareng kalian di sini dan kalau ada yang mau dibahas, aku siap dengerin.
4: Asik. Jadi itu adalah Vicky AI yang nantinya akan menemani kita selama obrolan kita berlangsung. Oke, Mas Aji. Kira-kira nih apa yang mau kita bahas Mas Aji? Pertama Mas Aji.
5: Pertama itu mungkin aku mau kasih pendapat aja.
4: Oke, okay,
5: kan,
4: boleh.
5: Kalau di Piala Dunia sebelumnya itu kan entertainnya itu ya pasti kita ngomongin tuh soundtrack Piala Dunia.
4: Betul.
5: Terus yang kedua artis-artis yang tampil.
4: Artis-artis yang tampil, oke.
5: Okay. Ya, yang ketiga ya panggung hiburan setelah itu tadi di final, tadi di pembukaan.
4: Oke.
6: Okay. Ataupun di sela-sela istirahat.
5: Okay. Ya, nah di kali ini di episode kali ini atau di Piala Dunia kali ini itu ada di benua Amerika.
4: Benua Amerika, oke. Okay. Nah,
5: dimana ada hal baru juga nih pastinya. Dari apa namanya Belgia sebelumnya. Itu tadi terjadi di final Piala Dunia. Itu ada salah satu show, yaitu halftime show.
4: Halftime show, jadi berarti itu, gimana tuh Pak Haji?
5: Jarang-jarang kan, sepak bola tuh biasanya kalau sudah jeda atau halftime itu kan ya sudah. Pemain istirahat, kita istirahat. Juga,
4: kita
5: istirahat juga. Tapi di kali ini di Amerika ini itu akan ada pertunjukan.
4: Pertunjukan.
5: Jadi di sela-sela pertandingan itu babak satu jeda, babak satu dan babak kedua itu ada pertunjukan. Itu mirip-mirip kayak NFL, kayak bola basket. Nah itu diterapkan di Piala Dunia
4: tahun ini. Berarti Piala Dunia tahun ini spesial banget ya.
6: Betul.
4: Tapi masih kan dengan adanya kan kalau tahun-tahun kemarin kan berarti Piala Dunia setelah jeda iklan
6: diam.
4: Nah kalau sekarang kan ada hiburan. Menurut Mas Gan ini sebuah gebrakan yang positif atau yang negatif? Karena kan kalau misalnya lagi rehat kan ya wes bisa jajan di luar, jajan cilok ada nggak ya di
6: Ada.
4: Menurut Mas Gan gimana Mas Gan?
6: Menurut aku ya dengan adanya hiburan di tengah pertandingan di jeda ini itu positif lah menurut aku.
4: Positif.
6: Jujur ya sebagai aku peminat sepak bola juga dan penonton sepak bola juga. Itu menurut aku juga di sela-sela itu kan biasanya orang tuh kan pada boring ya. Jeda waktu kayak kurang lebih 15 menit dia bakal diam. Mungkin kalau orangnya extrovert dia bakal kenalan dengan supporter-supporter lain kayak gitu. Atau bukan dengan kalau misal orangnya introvert ya paling main HP. Nah, dengan adanya kayak hiburan di tengah jeda ini mungkin menurut aku dia bisa memberikan hiburan buat para penonton yang baik extrovert atau introvert tuh jadi kayak lebih wah apa nih ada apa nih kayak gitu.
4: Jadi kayak setara gitu. Betul, ya banget. Jadi misalnya kita introvert ya nggak pendiem-pendiem banget.
6: Betul. Jadi gitu. Waktu mereka tuh 90 menit tuh nggak terbuang sia-sia ya, gitu. Jadi walaupun tiketnya mahal seenggaknya juga ada tontonan yang mahal juga gitu loh. Jadi seimbang.
4: Nah, berarti kalau misalnya di jeda nanti ada penampilan apa aja Mas Haji? Sepengetahuan Mas Haji.
5: Menurut aku baca ringkasan di Google ya. Itu tuh informasinya itu nanti acara ini akan diselenggarakan pada 19 Juli nanti pas final nanti itu di MetLife Stadium di New York di Amerika pastinya. Itu penampilan utamanya dari FIFA World Cup itu akan ada yang pertama ada Madonna.
4: Wow, Madonna. Nah,
5: yang kedua ada Shakira yang berluncur kemarin lagunya
4: Dada. Ya betul.
5: Dan satu lagi nih yang enggak kalah seru. Coba siapa?
4: Siapa?
5: Roma Irama.
6: Justin Bieber.
5: Salah.
4: Mas Abi.
5: Bukan. Masuk aja nih.
4: Siapa
5: itu
4: tuh?
5: Itu artis Korea.
4: Siapa tuh?
6: BTS.
4: Wow. Berarti BTS nanti akan jadi pengisi.
6: Yes, benar. Kemarin tuh setahu aku ya kan, di soundtrack sebelumnya si siapa salah satu membernya itu kan jadi pengisi dari lagu Piala Dunia.
4: Yang di Qatar kan. Dreamers judulnya Dreamers.
6: Ditambah lagi sekarang BTS itu kan lagi comeback.
4: Setelah wamil
6: yes,
4: ya.
6: Betul. Makanya mungkin dari bersatunya kembali dia akan perform.
5: Di satu lagi nih ada kurator acaranya enggak kalah seru.
4: Siapa tuh?
5: Chris Martin dari Coldplay. Bersama dengan Global Citizen. Nah, durasinya ini itu pertunjukannya sekitarnya 11 menit sih.
4: 11 menit nanti.
5: Ya, sebenarnya kan cuma 15 menit. Cuma kan ya dibagi berapa tadi?
4: Pertunjukan-pertunjukan.
5: Seru enggak sih?
6: Wah, seru banget.
4: Tentunya tiket yang kita beli ini enggak merasa rugi banget ya.
6: Ya,
4: enggak merasa rugi sih karena dia lagi ngisi. Maksudnya tidak terbuang sia-sia karena selain kita melihat tim atau negara kebanggaan kita yang akan kita dukung, kita juga bisa melihat hiburan yang
5: euforianya ya.
4: Euforia yang aku juga ya Allah.
5: Tapi kalau kita tuh
4: kan aku 5M biar aku bisa langsung beli tiket ke sana ya Allah.
6: Langsung cash.
4: Oke, coba sekarang kita tanya ke AI ini, apakah dia setuju dengan adanya
5: halftime show?
4: Halftime show ini, kita akan bertanya kepada Vicky AI teman kita ini. Halo Vicky.
7: Iya, aku dengerin kok. Jadi kalau kita mau diskusi, aku siap banget untuk ngasih sudut pandang yang menentang. Kamu punya topik atau argumen yang spesifik yang mau dibahas?
4: Oke, Mas Aji, silakan Mas Aji.
5: Oke, Vicky, aku ingin bertanya Vicky, menurut Vicky, ini kan dalam dunia sepak bola ini baru terjadi pertama kali ada halftime show atau pertunjukan di tengah jeda antara babak satu atau babak kedua. Nah, menurut Vicky itu bagaimana tanggapan Vicky terkait adanya halftime show ini?
4: Tunggu, kita tunggu.
3: Oke.
4: Aduh, ulangi lagi Mas Aji. Maaf ya teman Pro 2, ini namanya juga mesin ya.
5: Iya.
4: Silakan. Oke.
5: Halo Vicky. Menurut Vicky, dengan adanya halftime show, udah jawab belum?
4: Belum.
5: Oh belum. Halo Vicky. Menurut Vicky, dengan adanya halftime show di Piala Dunia nanti atau pertama kali dalam sejarah sepak bola, itu akan menjadi seru atau bagaimana menurut pandangan Vicky?
7: Oke, kalau menurut pandangan aku, iya. Kalau menurut pandangan aku, justru ada kemungkinan halftime show itu bisa jadi kontroversial. Soalnya sepak bola itu identik sama tradisi yang serius. Jadi kalau kita tiba-tiba... Iya, kalau...
5: Vicky, oh ya bener jawabnya Vicky.
4: Tunggu, kita tunggu sebentar ya teman Pro 2 ya. Halo Vicky.
7: Iya, aku di...
4: Sebenarnya teman Pro 2 ini kayaknya AI-nya ini agak lemot.
5: Mungkin
4: coba.
5: Diketik saja Mas Coba. Iya, mungkin diketik saja ya.
4: Coba kita ulangi ya, kita ulangi dulu ya. Ya enggak, oh teman Pro 2 minta maaf ya teman Pro 2 ya. Oke, kita ulangi lagi Mas Aji.
5: Oke.
4: Halo, jangan ada yang jawab dulu, jangan ada yang jawab dulu.
5: Aku ingin bertanya.
4: Sebentar. Jangan ada yang jawab dulu. Kita akan bertanya lagi ya teman Pro 2 kepada Vicky AI kita.
5: Halo Vicky, aku ingin bertanya, menurut Vicky, dengan adanya halftime show di Piala Dunia ini, apakah akan menjadi seru atau tidak dalam dunia sepak bola?
7: Nah, kalau menurut aku, itu bisa jadi seru karena nambah energi dan hiburan baru di tengah pertandingan. Tapi di sisi lain... Iya, benar. Nah... Jadi memang ada sisi positifnya, tapi juga harus hati-hati biar nggak sampai mengurangi esensi kompetisi sepak bolanya sendiri. Jadi memang perlu dipikir. Pas banget. Jadi kita harus...
5: Vicky jangan jawab sendiri.
4: Oke, teman Pro 2 ini sepertinya ada kesalahan di AI kita. Jadi kita jeda dulu. Setelah yang satu ini kita langsung main game dan juga akan melihat juga pendapat dari AI.
5: Iya.
4: Di 102, tetap di 102. Kok di Pro 2 Jogja teman terbaik kamu.

Dunia sepak bola kembali menghadirkan aturan baru jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. FIFA resmi menyetujui regulasi terbaru terkait kartu merah setelah muncul berbagai insiden kontroversial di pertandingan internasional. Aturan ini dibuat untuk menekan tindakan penghinaan verbal termasuk ucapan rasis yang dilakukan pemain di lapangan. Perubahan aturan tersebut muncul setelah kasus yang menimpa pemain Real Madrid yakni Vinicius Junior. FIFA bersama International Football Association Board akhirnya sepakat bahwa pemain yang menutupi mulut menggunakan jersey saat melakukan serangan verbal kepada lawan bisa langsung mendapat kartu merah. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga sportivitas sekaligus menciptakan lingkungan pertandingan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh pemain. Meski begitu, FIFA juga menyebut penerapan aturan ini nantinya tetap menyesuaikan situasi pertandingan dan keputusan wasit di lapangan. Dengan hadirnya regulasi baru ini, Piala Dunia 2026 diprediksi akan berlangsung dengan pengawasan disiplin yang lebih ketat dibandingkan turnamen

0: Masih bersama kami di Gila Bola Man versus Messi. Gak kompak, sekali lagi kita ulangi. Masih bersama, wah batuk nih manusia ya. Masih bersama kami di Gila Bola
1: Man versus Messi.
0: Tentunya bareng dengan Vicky AI yang akan menemani kita dan memberikan pandangan-pandangan baru. Oke, tadi kan AI-nya masih agak rusak ya, trouble ya Mas Aji ya.
2: Nama juga AI.
0: Iya, betul, namanya teknologi. Kita mau sekali lagi nih Mas Aji, semoga udah bener. Nah, bukan hanya ngobrol-ngobrol kali ini karena kita juga akan mau nge-games nih sama Bro 2. Sama ya, aduh susah ya kalau Vicky ini ya.
3: Vicky kan yang ngasih soal.
0: Vicky yang ngasih soal. Kita yang menjawab, oke. Bukan sih yang menjawab, Mas Aji sama Mas Rizky sih.
2: Mas Rizky.
0: Mas Aji yang jawab. Mas Gigan sama Mas Aji, Rizky Aji akan menjawab. Oke, sekarang kita mau coba tanya dulu nih kepada Vicky AI. Silakan Mas Aji ditanyakan Mas Aji.
2: Halo AI. Oh, AI ya. Halo Vicky AI. Menurut Vicky, dengan adanya halftime show di Piala Dunia kali ini, apakah akan menjadi suatu yang spesial atau bagaimana menurut Vicky?
4: Nah, kalau menurut aku, itu bisa jadi sesuatu yang benar-benar spesial karena pertama kali di Piala Dunia dan bisa menarik lebih banyak penonton dari berbagai latar belakang. Tapi ya, kita juga bisa lihat apakah dampaknya akan positif atau justru sebaliknya.
0: Nah, menurut kamu nih Vicky, apakah dampaknya positif atau sebaliknya menurut kamu?
4: Kalau menurut aku, dampaknya bisa positif kalau eksekusinya bagus, penonton tetap fokus, dan hiburannya memang berkualitas. Tapi kalau terlalu berlebihan atau mengganggu ritme pertandingan, ya bisa sebaliknya, malah bikin fokus pecah dan jadi kurang sakal.
0: Nah, jadi gitu, setuju benar. Nah, tapi aku sih yakin sih bahwasanya Piala Dunia kan apa ya, udah event akbar gitu ya, yes, gede ya. Dan berpengalaman pastinya ya. Porsi hiburan dan pertandingan tuh pasti udah diperhitungkan ya. Dengan matang ya.
2: Ini kan
0: ya.
2: Cuma 11 menit, 11 dibanding 90 ya kalau.
0: Iya, betul ya. Oke lah. Oke, sekarang kita mau main games ya.
2: Yes.
0: Hari ini nantinya Mas Gigan akan melawan Mas Aji dan saya yang akan memberikan soalnya. Cukup
2: ya, kalau
0: gak
2: tau
0: bahannya. Lo, lo, lo, lo, lo, tenang saja.
3: Ini kalau mau menjawab ada instruksinya kak?
0: Ada. Pokoknya nanti kalau yang menjawab harus memberikan
2: sebutan negara.
0: Apa?
2: Negara Prancis, Prancis, Prancis. Aku Inggris, Inggris, Inggris gitu.
0: Boleh deh. Negara favoritmu apa, Mas Gigan?
3: Indonesia.
0: Ya boleh.
3: Enggak dong. Prancis untuk Piala Dunia kali ini.
0: Oke, Prancis. Kalau Mas Aji apa?
2: Inggris.
0: Nah, berarti nanti ketika kalian sudah tahu jawabannya, langsung sebutkan negara favorit kalian. Oke. Okay. Tim Prancis dan tim Inggris.
3: Oke,
0: gitu ya.
3: Prancis, mana suaramu?
2: Inggris.
0: Oke. Pertanyaan pertama.
3: Belum dong, kan soal.
0: Ya betul. Siapa julukan timnas Indonesia? 1, 2, 3. Sebutkan ya,
2: Inggris.
0: Gak boleh, ini contoh sama Pro 2, maafkan. Ini contoh sama Pro 2 ya. Benar.
2: Oh iya, 0-1 berarti.
3: Enggak, enggak, enggak, Mas Aji.
0: Oke. Soal pertama berarti ya, kita ulangi lagi ya hari ini ya. Hari ini, kali ini Indonesia pertama kali tampil di Piala Dunia tahun berapa?
3: Paris. Prancis.
0: Oke.
3: Tahun 1945.
0: Salah, teror. Berapa?
2: Inggris.
0: Boleh.
2: 1936.
0: Wah, tipis Mas Aji. Jawabannya ada 1938. Jadi gitu. Jadi Indonesia pertama kali tampil di Piala Dunia itu tahun 1938.
2: Kita masih Hindia Belanda ya?
0: Iya, tapi membawa nama Hindia Belanda, bukan secara langsung Indonesia begitu. Tapi berarti Indonesia udah pernah ya guys ya?
2: Ya, walaupun namanya Hindia Belanda ya.
0: Iya, makanya yuk kita dukung bareng-bareng biar Indonesia bisa kembali. Bisa kembali ke jajaran pemain Piala Dunia.
3: Betul.
0: Pertanyaan selanjutnya nih.
2: Yes.
0: Negara mana yang paling banyak memenangkan Piala Dunia?
3: Inggris.
2: Yes.
0: Inggris, silakan menjawab.
2: Brazil dengan 5 kali World Cup-nya.
0: Betul. Next. Piala Dunia diselenggarakan Sorry. Piala Dunia diselenggarakan setiap
3: berapa tahun sekali.
0: Betul. Langsung lagi. Apa nama Federasi Sepak Bola Dunia? 3, 2, 1. Ngapain Mas Aji bilang Prancis?
2: Iya.
0: Silakan Mas Aji.
2: FIFA.
0: FIFA. Betul.
2: Kepanjangannya, kepanjangannya apa tuh?
0: Apa?
2: Federasi.
0: Federasi Internasional Football Association. Oke, kita akan 3 pertanyaan lagi
2: ya.
0: Siap ya. Oke, banyak ya memang ya ini ya. Oke. Berapa jumlah pemain dalam satu tim sepak bola? Berapa?
3: 11 orang.
0: Betul. Masa hanya 11? 11 dong. Ya, 11. Prek. Oke. Apa nama stadion terbesar di Indonesia? Ayo Prancis. Oke, Mas Igan.
3: Gelora. Bung
2: Tomo.
3: Karno.
0: Betul. Gelora Bung Karno adalah stadion terbesar di Indonesia yang bisa memuat sekitar 55.000 orang.
3: Kirain di Stadion Kridosono.
0: Buka, itu kalau di Jogja.
2: Kalau JIS? Iya.
0: Kalau JIS
2: kan terbaru JIS, tuh.
0: Iya terbaru, tapi kan tetap yang terbesar kan yang GBK. Oh, iya. Jangan tanya berapa jumlah ininya atau kapasitasnya, karena saya juga belum riset ya. Cuma riset di GBK saja. Oke, terakhir nih. Terakhir ya. Rebutan dong. Piala Dunia 2026 digelar di berapa negara?
3: Gigat.
0: Rebutan. Tiga, dua, satu.
3: Prancis.
0: Oke, Mas Aji.
2: 3.
0: Berapa aja? Mana aja, Mas Aji?
2: Negara pertama, Amerika.
0: Ya.
2: Kedua, Kanada.
0: Betul.
2: Ketiga, Meksiko.
0: Wah, tepuk tangan. Oh. Karena skornya sama ya. Tapi mungkin sama berdua juga bisa bantu hitungkan. Tapi menurut aku yang menang adalah
2: sama.
0: Ini kemenangan berdasarkan hati nurani saya. Yang menang adalah Mas Aji. Selamat Mas Aji adalah pemenang.
2: Dapat tiket ke sana Amerika.
0: Iya, bayar sendiri tapi tiketnya ya.
3: Aku kira kamu mau ngomong pemenangnya adalah saya kan.
0: Tidak.
3: Saya ngasih soal.
0: Bisa juga sih.
2: Mas Aji.
0: Eh, Mas Abi juga nanti, oke. Baiklah teman Pro 2, mungkin sampai situ pembahasan kita Gila Bola Man vs Mesin kali ya, ini. Tenang ya, aja karena kita masih akan bertemu lagi di hari berikutnya. Tetapi
2: hari apa?
0: Setiap hari Kamis dan Sabtu. Oh. Pokoknya pantengin aja 102,5 FM Pro 2 Jogja di program Gila Bola Man vs Mesin.
5: Teman Pro 2, ternyata makin seru obrolan kita di Gibol. Nah, buat kamu yang punya tema atau juga punya ide menarik sesuai dengan apa yang kita obrolin selanjutnya, kamu bisa kirimkan tema atau juga ide kamu Teman Pro 2 ke WhatsApp Pro 2 FM ya di 0811-251-1025 biar kita makin seru ngobrolnya di edisi berikutnya. Tentunya di Gibol, Gila Bola, Man vs Mesin bersama Pro 2 FM.

Ya teman terbaik kamu, hey selamat sore teman Pro 2. Masih barengan sama Adis, benar-benar kamu semua di sore ceria-nya Pro 2 Jogja. Gimana kabarnya buat kamu yang masih super sibuk tapi gak ngurusin kerjaan, sibuk jalan-jalan kali ya? Atau sibuk bakar-bakaran, kayaknya sate apapun itu, kambing ke, sapi ke, masih jadi favorit ya 2-3 harian ini. Sampai kemudian kamu akan craving sama yang namanya sayur-sayuran. Mau itu mungkin lotek atau gado-gado. Kayaknya sekarang nikmatin dulu aja deh daging-dagingan yang kayaknya jadi menu harian kamu dari pagi sampai makan malam gitu kan ya. Semoga sih bisa kamu nikmatin, mau masakannya apa. Yang penting tuh temen makannya siapa, ya kan? Aku temenin teman Pro 2 apapun momen kamu di hari ini, di hari Sabtu 30 Mei 2026 sampai nanti jam 7 malam di sore cerinya Pro 2 Jogja, yang bisa kamu dengerin bukan cuma di 102,5 FM tapi streaming di RRI.co.id atau juga lewat RRI Digital nih, barengan sama Adis.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ekonomi hijau bukan hanya soal energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Bisa juga kita mulai dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihan konsumsi kita hari ini bisa berkontribusi selamatkan bumi esok hari. Setiap pilihan ekonomimu adalah suara untuk masa depan bumi yang mau kamu tinggali.

Kota Jogja berulang kali, bukan cuma spesifik Kota Jogjanya, tapi memang DIY itu buat kamu punya daya tarik yang luar biasa gitu ya. Magnet banget sekalinya ketemu tanggal merah, ya udahlah, let's go gitu ya. Jogja dulu, Jogja lagi, Jogja terus gitu Pro 2 ya. Tapi ya memang ini jadi salah satu yang ditunggu juga oleh para pelaku usaha bukan, ketika banyak wisatawan yang datang gitu kan, yang namanya pariwisata pasti ikutan hidup gitu ya teman Pro 2 ya. Well, ternyata nih buat teman Pro 2 yang memang udah siap berjibaku dengan kemacetan Kota Jogja, tapi juga bisa menikmati suasana yang pastinya menyenangkan, experience yang gak cuma Malioboro aja, tapi juga ada beberapa alternatif pariwisata lain mungkin gitu kan ya. Tapi memang untuk menuju ke tempat itu pasti kita kan lewat jalanan dong ya, kecuali kamu terbang pakai taksi terbang, kan belum ada tuh kalau di Jogja. Nah ini dia nih, yang jelas ada tim urai di sejumlah titik rawan kemacetan teman Pro 2 untuk mengantisipasi lonjakan arus kendaraan ya selama libur Hari Raya Waisak dan juga Hari Lahir Pancasila 2026, karena masih sampai tanggal 1 Juni hari Senin gitu. Dan memang akhir pekan menjadi salah satu yang diprediksi untuk kemudian terjadi lonjakan arus lalu lintas teman Pro 2 gitu. Dan akhirnya memang dua titik rawan macet terutama di Sleman itu adalah di perbatasan Tempel dan Simpang Tiga Meguwo. Itu kenapa Satlantas Polres Sleman memetakan dua titik utama tadi itu begitu ya sebagai jalur utama keluar masuk wisatawan yang berkunjung ke Sleman terutama dan sekitarnya teman Pro 2. Makanya disiagakanlah tim urai di titik-titik tersebut ya gitu. Apalagi ternyata kalau dicek lonjakan wisatawan terutama wisata Merapi ini, wah yang booking ramai banget teman Pro 2, fully book bahkan dari tanggal 30 sampai 31 Mei. Terutama buat yang hobinya, yaudah yuk kita naik jeep gitu kan ya, jeep tour nih di lereng Merapi, itu juga sudah fully book teman Pro 2. Ini menjadi salah satu lokasi atau wisata yang memang diminati oleh wisatawan dari luar Kota Jogja dan juga oleh warga Jogja sendiri begitu ya. So buat kamu yang lagi berwisata, stay safe, nikmati suasananya gitu kan ya. Dan pastikan bahwa kamu mengabadikan momen-momen yang menyenangkan gitu kan ya. Cukup memorinya aja dan hindari buang sampah sembarangan ya. Supaya tetap, you know, lokasi wisatanya tetap bersih, jadi enak juga, bukan cuma buat kitanya tapi juga buat pengunjung yang lain dong.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pro 2, sampai di mana nih kamu muter-muternya? Masih di tempat yang sama karena ternyata satu area itu menurut kamu menarik semua gitu ya. Sayang kalau kamu skip, wih. Berarti datang ke tempat yang tepat ya kan? Karena memang sekali jalan ya udah gitu kan ya, nggak terlalu boros bensin, terus juga nggak makan waktu di perjalanan yang jauh, karena satu titik itu bisa kamu eksplor semua ya, kulinernya, budayanya, apalagi sih mungkin spot-spot yang menarik untuk jadi feed di media sosial kamu gitu kan ya, sekalian bikin konten ya kan, liburan yang ngeluarin budget gitu kan, tapi juga bisa menghasilkan cuan juga gitu, jadi balik modal guys. Zaman sekarang kan gitu ya, konten kreator tuh liburan sekaligus juga tadi itu cari pemasukan dalam bentuk cuan lewat kontennya. Tapi teman aku yang konten kreator, dia selalu bilang gini sih, bedain antara liburan yang pure memang liburan sama liburan untuk dalam rangka dapet cuan. Jadi apa namanya, liburan tapi sebenarnya itu adalah alasan aja terselubung gitu ya. Karena sebenarnya ketika kita bikin konten, ngasih makan media sosialnya, baik itu untuk memang mendapatkan pundi-pundi tambahan ataupun sekedar untuk kayak gegayaan doang nih misalnya gitu ya, masukin atau ngasih makan ego kamu di media sosial, itu tuh akan nguras energi sebenarnya, karena kan perlu dipikirin ya mau bikin konten kayak gimana gitu, belum lagi ngeditnya segala macam dan lain-lain sampai jadi hasil akhir tuh kan nggak main-main, jadinya malah nggak nikmat gitu liburannya kalau menurut dia. Nah dia tuh punya dua porsi liburan yang berbeda, liburan dalam rangka memang untuk bikin konten dan itu memang nanti akan dia duitin, dan liburan yang memang sifatnya ya udah aku sama sekali nggak mau ngonten, ini aku nikmatin aja apa yang ada karena memang aku juga butuh waktu buat rehat sejenak dari yang namanya perkontenan itu gitu, katanya sih gitu. Well anyway, apapun yang sedang kamu kerjain, kamu kontenin teman Pro 2, semoga sih juga lihat-lihat sekitar ya, karena kadang-kadang kita juga suka gak sadar kalau keasikan konten mungkin ada batas privacy yang kita langgar ataupun juga jadi malah bikin kondisinya gak enak gitu. Padahal sebenarnya sih kita gak bermaksud gitu juga gitu ya, ngonten dengan etika dan ngonten dengan hati juga. Selamat ngonten by the way. Jogja emang punya tempat-tempat yang seru untuk kamu jadiin apa ya istilahnya ya, materi untuk kamu kontenin juga. Kayaknya gak kelar-kelar sih gitu ya, mau yang kayak gimana nih ngontennya. Yang jelas sih liburan kali ini bisa jadi juga adalah ajang kamu untuk memperluas isi konten kamu ya, supaya nanti lebih menarik lagi gitu. Semangat ngontennya.

0: Weekly Hits on Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Hilal Seven kembali merilis single terbaru berjudul Sederhana bertepatan dengan ulang tahun ke-30 band tersebut. Lagu yang telah diproduksi sejak 2024 ini diciptakan oleh Eros Chandra, lalu disempurnakan bersama Duta Mojo dan Adam Subarga. Sederhana membawa pesan agar generasi muda mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan di tengah gaya hidup modern yang konsumtif, sehingga dapat menjalani hidup lebih sederhana dan bahagia. Lagu ini juga menghadirkan nuansa baru dengan unsur rap pada bagian verse, menjadikan karya kedua Hilal Seven yang menggunakan elemen tersebut setelah lagu Pemuja Rahasia dari album Pejantan Tangguh di tahun 2004.
0: Pro 2 Weekly Hits.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Prodo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kami Abu Quraib dari Muawiyah, dari Al-Amashi, dari Syaqiq, dari Abdullah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalian harus berlaku jujur karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membimbing kepada syurga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan betapa pentingnya menanamkan sikap jujur. Kejujuran merupakan akhlak mulia yang hendaknya melekat kepada seluruh insan. Melalui kejujuran, kita akan senantiasa memperoleh ganjaran kebaikan yang melimpah sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa kita semua diwajibkan untuk mengatakan hal yang benar atau berkata jujur. Dan apa manfaat daripada kita mengatakan hal kejujuran? Yang pertama, kita akan mendapatkan ketenangan. Hal ini merupakan salah satu dambaan istimewa dalam kehidupan manusia, yaitu memperoleh ketenangan. Hati yang bersih dan pikiran yang jernih merupakan dasar sebuah kejujuran. Bagian yang penting yang mengantarkan kita semua dalam memperoleh ketenangan. Dan yang kedua, kita akan memperoleh teman-teman yang baik. Nilai kejujuran pun dapat memupuk nilai kepercayaan kepada teman-teman kita. Karena kita sering jujur, orang lain pun akan percaya kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW yang selalu jujur, semua orang, begitu jutaan manusia, selalu mempercayai apapun perkataan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, surga yang menawan. Kejujuran adalah salah satu kunci kita meraih kado istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran ini akan berbuah indah dengan kenikmatan surga. Semua itu merupakan bentuk tanda cinta Allah kepada kita sebagai balasan atas kejujuran yang kita lakukan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 119 yang artinya ini adalah hari kebenaran. Orang-orang yang benar bermanfaat bagi mereka. Bagi mereka lah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Ibarat berlian yang berkilau, kejujuran menjadi sumber keindahan, rute terbaik dalam meraih kemuliaan. Tanpanya kehidupan akan penuh kesuraman. Lewat kejujuran, cintanya pun kita akan dapatkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Masih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih Adis yang menemani ya. Apa kabar nih? Halo buat yang baru tune in Pro 2 Jogja, berarti kalau jam segini sih waktunya buat pilih lagu kesukaan kamu. Pilihnya gimana? Aku sudah siapin 5 lagu nih teman Pro 2. Kamu tinggal pilih aja di antara 5 lagu itu ya. Di jamu jamnya lagu kamu. Nanti aku ceritain deh gimana caranya.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take
2: up every corner. Waktunya buat jamu-jamu lagu kamu, teman Pro 2. Kira-kira lagu apa sih yang bisa dipilih gitu ya buat hari ini? Langsungan aja ya, aku bakal spill lagunya apaan. Dua lagu diantaranya ada saja Boys yang Soda Pop, ada Go-nya Blackpink, teman Pro 2. Terus juga ada Dai-dai-nya Shakira ya, barengan sama Burna Boy. Lagu Indonesianya ada Ariel Noah featuring Raisa yang senang dengar suaramu lagi, sama lagunya Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Gitu ya, dari 5 lagu itu mana sih yang pengen kamu dengerin? Nanti bisa langsung kamu WhatsApp aja ke 0811-251-1025, karena gak 5-5-nya nih bisa diputerin, hanya 3 lagu dengan jumlah suara terbanyak atau vote yang paling banyak yang nanti bakal bisa diputer di 18.45. Gitu ya, aku tunggu nih, cuma di jamu, jamnya lagu kamu.

Pro2FM. Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM. Teman terbaik kamu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Halo, saya Herminanto, pengamat pecinta sepak bola. Terima kasih dan selamat untuk RRI Jogja yang luar biasa menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini acara dan siaran yang sungguh luar biasa dan membangun. Dan semoga membangun kita semua. Dan jangan lupa terus ikutin RRI ya. Oke.

Berdua, waduh. Kalau drama yang enak tuh yang ditonton aja. Kalau drama kehidupan kayaknya sih malah bikin repot ya gitu. Kamu kalau drama yang tinggal ditonton tuh ya pilih aja mau genre apa nih gitu kan ya. Kalau biasanya sih aku pilih yang romcom-romcom aja, ringan gitu ya, nggak perlu mikir. Kalaupun misalnya ada yang adegan-adegan yang jujur janggal dan agak nggak masuk akal, aku telan aja gitu teman Pro 2, karena memang niatnya cuma cari hiburan doang. Kecuali kalau mau kayak dianalisis nih gitu kan ya. Aduh, sempet-sempet banget hidup aku menganalisis sebuah drama. Kayaknya enggak deh gitu. Ya mungkin akan cari yang lebih berat sih kalau emang memang misinya untuk itu gitu kan ya. Well anyway, tapi memang ada beberapa drama yang pengen aku tonton juga gitu kan ya. Katanya Feeling for Love bagus ya. Kemarin aku terakhir nonton Perfect Crown yang banyak juga di apa namanya dipuji, tapi juga ada yang kemudian ya adegan-adegannya nggak masuk akal gitu. Emang iya sih sebenarnya ada beberapa, tapi ya udah aku sih suka-suka aja, apalagi soundtracknya ya, dan yang main Ayu juga gitu kan sama Bin Woseok. Tapi ada beberapa teman aku yang terus apa namanya rekomendasiin, kamu lagi nonton romcom ya, nontonnya agak thriller mau nggak nih, dan terinspired dari sebenarnya ada kisah nyata gitu kan ya. The Scarecrow teman Pro 2 itu juga katanya bagus. Aku sih udah nonton beberapa spoilernya ya, sedikit-sedikit teasernya gitu, dan kayaknya iya sih gitu, menjanjikan juga tuh film. Cuma memang katanya bikin emosi, ada kasihan-kasiannya gitu kan. Tapi memang menarik karena ternyata di awal-awal episode itu pada tebak-tebakan, ini nih penjahatnya yang mana nih gitu. Plot twistnya banyak banget ternyata. Mungkin itu bisa salah satu yang kamu tonton gitu kan ya, The Scarecrow. Ini drama Korea by the way, kalau kamu mau nonton bisa gitu, karena udah rilis semua 12 episode full. Hai buat yang baru gabung di 0811-251-1025. Gimana nih malam mingguan kamu? Masih berburu tusuk sate mungkin atau areng? Aku temenin ya buat kamu-kamu yang masih super sibuk buat menikmati malam mingguannya dengan bakar-bakaran sate teman Pro 2. Asik, bagi-bagi dong.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Prodware Indo Hits persembahan 102,5 FM Prodware Jogja.
4: Nah ini dia teman Prodware. Jawara kita di Prodware Indo Hits, 20 lagu paling hits di Prodware FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk jawaranya. Firgaun tak

0: Sandra 2 melompat lebih tinggi lomba sihir ya. Kamu senang versi yang mana? Kalau aku sih dua-duanya. Versi yang lomba sihir sama versi OG-nya ya, punya Shalon 7. Well anyway, buat yang lagi menikmati suasana libur sambil tadi udah janjian mau barbekyuan nih gitu kan ya. Kalau biasanya kamu tuh sewa alatnya, udah gitu juga belum satu paket sama misalnya bumbu-bumbu dan juga dagingnya. Nah kalau sekarang sih kamu bawa daging sendiri ya. Cuma mungkin kalau buat teman-teman yang biasa dimasakin sama orang rumah, biasanya sih standar lah. Kalau enggak sop, terus sate, apalagi sih rendang gitu kan ya. Dan menu-menu rumahan lainnya gitu. Cuma kalau sekarang mungkin Gen Z lebih senengnya di grill aja kali ya. Cuma masalahnya tuh kayak, aduh gimana ya, motong tipis-tipisnya kayaknya enggak jago gitu. Ternyata ada loh jasa slice daging teman Pro 2. Kalau yang biasa kita kenal kan giling daging gitu, jadi bakso atau mungkin diolah jadi misalnya kornet atau apa tuh namanya, abon ya kan. Nah kalau yang ini tuh ada jasa slice daging tipis-tipis banget buat barbekyuan teman Pro 2. Enak ya gitu. Salah satunya sih meat Alicious. Coba kamu cek, ada beberapa tempat lain juga sih yang menawarkan jasa serupa ya. Kayaknya sih kalau dari sisi harga untuk biaya jasanya, kalau menurut aku cukup masuk akal dan affordable gitu kan ya. Tapi ya coba dilihat lagi, kan bisa ditanggung bareng-bareng juga nih. Kalau misalnya barbekyuannya tuh ramean gitu kan ya, ya coba aja dibagi misalnya bersepuluh gitu kan. Nggak sampai 10 ribuan satu orang kok. Untuk bayar biaya jasa slice-nya teman Pro 2 lumayan terjangkau lah kalau untuk uang saku atau mungkin dompetnya anak kos di Jogja ya. Normalnya. Well anyway, selamat menikmati daging-dagingan beberapa hari ini teman Pro 2. Dan jangan lupa juga nih, mungkin sambil ditemenin sama Pro 2 Jogja, buat kamu yang tadi udah aku tawarin 5 lagu, kamu pengen denger yang mana? Tapi nanti dari 5 ini cuma 3 yang bisa diputer, yaitu lagu yang mendapatkan suara terbanyak ya. Apakah saja Boys yang Soda Pop, Go-nya Blackpink, atau mungkin lagunya Ariel Noah sama Raisa ya. Itu yang senang dengar suaramu lagi. Terus juga ada lagunya ini, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu teman Pro 2. Nah kan, dari lagu-lagu tadi mana sih yang pengen kamu dengerin? Langsung aja WhatsApp ke 0811-251-1025. Oh iya, sama lagunya Shakira yang Daida yang paling baru gitu, oke? Nanti aku bakal puterin di 18.45, cuma di jam-jam ya lagu kamu.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Selamat petang jelang malam nih buat kamu yang tadi udah pilih lagu, aku udah kasih tahu lagunya apa aja gitu kan ya. Saja Boys yang sudah pop, Go-nya Blackpink, terus juga ada Shakira Day Day sama Ariel Noah featuring yes, apa namanya, Raisa yang senang dengar suaramu lagi ya. Juga dari bahasa lama yang kota ini tak sama tanpamu teman pro 2. Nah, ini nih dari teman kita ada siapa tadi? 3D Playen ya, pengen denger Ariel Noah katanya ya. Shakira juga, terus ada teman kita juga, halo apa kabar, Ika Diwates. Kamu pengen denger Ariel Noah di bahasa lama yang sama-sama denger Nadif. Tadi ada Fajar di Jalan Magelang. Terus juga ada teman kita, halo Tasya, kamu juga pengen denger lagu Nadif ya kan? 3 suara untuk Nadif, 2 suara untuk Ariel Noah, terus juga halo apa kabar Dian yang pengen denger lagunya Shakira yang Day-Day. Oke. Oke, baiklah, berarti fix ya. Lagunya adalah Ariel Noah yang barengan sama Raisa, senang dengar suaramu lagi gitu ya. Terus juga Kota Nita sama punya dari bahasa lama, sama terakhir ada Day Day punya Shakira. Ini dia lagu yang kamu pilih di jamu, jamnya lagu kamu di Pro 2 Jogja.

Teman-teman Bro Dira, thank you banget buat kamu yang masih bareng sama Adis di Sore Ceria Prodo Jogja ya. Waktunya aku buat pamitan, abis ini lagu terakhir ada Shakira Vision Purna Boy yang Die Die. Thank you buat kebersamaan kamu semuanya, have a nice weekend. Abis ini bakal ada Abi yang bakal nyapa kamu semua di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Dadah!

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat malam teman Pro 2, kali ini bersama saya Suryo Abi Ma'ruf di Info Pro 2 Malam untuk edisi 30 Mei 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Info Pro 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA tengah menyusun regulasi perlindungan anak dari jaringan terorisme. Regulasi ini disiapkan untuk memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan ekstremisme yang menyasar anak. Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kemen PPPA Susanti mengatakan, kebijakan ini menjadi bagian dari penguatan sistem perlindungan bagi anak. Menurutnya, langkah ini dapat memperkuat upaya menghadapi berbagai ancaman yang berkembang di ruang digital maupun ruang lingkup sosial. Informasi selanjutnya teman Pro 2 dari Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menggelar pertemuan tingkat tinggi pada Selasa 26 Mei lalu di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung Menteri Luar Negeri Wang Yi itu dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. High Level Open Debate Dewan Keamanan PBB bertemakan dihadiri perwakilan dari lebih dari 100 negara termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi, serta difokuskan membahas mengenai penegakan hukum untuk tujuan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Pertemuan mencapai kesepakatan bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, kemudian menjadi landasan tatanan internasional, dan peran sentral PBB harus diperkuat bukan justru dilemahkan. Informasi selanjutnya teman Pro 2 dari peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Friends Indonesia High Level Business Council yang menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 62,5 triliun rupiah. Kesempatan kerjasama ini difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerjasama pertahanan. Disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslaini dalam keterangan tertulisnya baru-baru ini mengatakan bahwa peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi ini disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Prancis Macron pada Kamis 28 Mei 2026 lalu. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi diselah rangkaian kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis. Ia mengatakan peluncuran ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Prancis, sekaligus mempercepat realisasi investasi dan perdagangan antar kedua negara. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, setelah tadi kita update informasi dari Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat, persiapan selanjutnya ada obrolan seru bersama musisi Santi Afra di MLC Weekend kali ini, Music Live Chat.

0: Terus dulu malam FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, apa kabar kamu hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat, biasa. Kalau udah masuk-masuk bulan-bulan kayak gini tuh bawaannya banyak keluhannya ya kan. Udah udara panas, hati panas. Tapi semoga pikiran kamu gak ikutan panas ya. Aku mau coba ademin deh pikiran dan hati kamu yang mungkin sekarang lagi panas dengan mendengarkan lagu yang menyejukkan teman Pro 2 di Music Live Chat ya. Barengan sama aku Vina Mufiana, dan seperti biasa aku gak akan sendirian karena aku barengan sama salah satu cewek yang bisa dibilang ini datang jauh dari Purwokerto ya. Yes, tapi dia hadir di sini buat ngobrolin seputar single terbarunya yang ditulis sendiri teman Pro 2. Dan kalau katanya sih ini lagu yang dia bilang dia banget teman Pro 2. Kira-kira lagunya siapa? Mari kita sambut, ada Chantia Afra.
1: Halo Kak.
0: Aduh, suaranya lembut banget sih. Tadi kita udah sempet ngobrol di awal teman Pro 2, dan aku di sini kebetulan ramean dan yes, banyak yang sepakat bahwa Afra milik Fuji.
1: Oh ya?
0: Yes.
1: Fujiara.
0: Berapa orang yang bilang kayak gitu Afra?
1: Sebenarnya udah agak beberapa orang sih. Kadang kayak di TikTok atau mungkin di Instagram gitu. Kadang yang langsung juga ada yang bilang kayak mirip Fuji gitu ya.
0: Oke. Okay. Semoga rezekinya juga kayak Fuji ya.
1: Amin.
0: Itu yang paling dikencengin ya, amin ya.
1: Amin banget.
0: Mungkin
1: nih
0: nanti rezekinya bisa hadir ketika single Someday ini langsung meledak ya kan.
1: Amin.
0: Ini single perdananya Afra berarti ya?
1: Iya, single kedua.
0: Single kedua. Yang pertama udah ada.
1: Yang pertama udah ada.
0: Okay.
1: Ini yang kedua kali.
0: Kalau yang kedua kali ini lebih personal ya?
1: Lebih personal banget sih. Sebenarnya semuanya personal, cuman kayak untuk yang kali ini tuh kayak ada sisi lain yang pengen aku bahas aja gitu.
0: Okay, tapi sebelum kita bahas ke Someday-nya, kita bahas dulu ke Afra. Cewek cantik yang memulai karirnya tahun berapa berarti?
1: Aku kalau misalkan kalau karir yang rilis lagu baru 2025. Cuman untuk yang di musik udah dari 2016.
0: Wow, udah lama banget.
1: Iya, dari kecil gitu.
0: Dari sejentik ya?
1: Dari lebih lagi sih kayak senano-nano
0: gitu. Ini ya, ke kuman ya?
1: Iya, ke kuman, seukuran kuman gitu. Ebola.
0: 2016.
1: Iya.
0: Jadi 2016 tuh baru banget kayak kenal sama dunia musik gitu.
1: Sebenarnya udah kenal lagi lebih lama lagi kayak untuk pertama kali mungkin 2009 tuh ikut lomba-lomba gitu, cuman untuk yang benar-benar kayak terjun ke reguleran gitu yang seagak profesional tuh 2016.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kenapa? Apakah dapat doktrin dari orang tua yang emang dia tuh musisi dan kamu juga harus kayak aku gitu nggak?
1: Sebenarnya kalau musisi bukan, cuman mama papa tuh suka sekali sayang namanya musik. Jadi kayak ya udahlah, kita inikan saja, kita musikan saja ini.
0: Gitu. Mari kita jual anak kita untuk dunia musik gitu ya. Jadi inget nggak dulu pertama kali dengerin lagu sama orang tua apa?
1: Untuk pertama kali dengerin aku lupa. Cuman dulu dicekokinnya tuh lagu-lagu klasik rock kayak Bon Jovi.
0: Wow.
1: Kayak Scorpions.
0: Yes.
1: Kayak Guns N' Roses, Deep Purple, Led Zeppelin and stuff gitu dengerinnya dulu.
0: Sekarang nyantol enggak?
1: Sekarang masih, karena udah dengerin dari dulu ya, jadi nyantol. Cuman sekarang kayak lebih wider, lebih luas aja lagi sih ituan musiknya gitu.
0: Oke. Okay. Berarti emang support dari orang tua ya dari tahun 2009. 2009 tuh berarti kelas berapa?
1: Kelas 2 SD.
0: Oh, kita seumuran emang.
1: Iya, serius. Hello bestie.
0: Hi bestie. Berarti kamu percaya kalau aku?
1: Aku kira lebih muda loh.
0: Ah, ya ampun, komplimenternya baik banget loh ya. Jadi 2009 dan akhirnya baru fokusnya tuh di tahun 2016 diseriusin gitu ya. Kenapa akhirnya memilih kayak yaudah deh aku mau serius aja di dunia musik ini?
1: Kenapa ya? Karena emang udah kayak lebih sering terpapar aja sih gitu kan. Jadi kayak mau coba selagi masih bisa gitu, mau trying as best my gitu lah. Mencoba apa yang aku bisa lakukan aja gitu.
0: Anyway, Afra tuh anak sastra teman Bro dua, anak sastra Inggris. Makanya kenapa lagunya berbahasa Inggris ya kan. Tapi itu alasan kamu juga gak kenapa akhirnya kamu bikin lagu bahasa Inggris gitu?
1: Salah satunya itu. Terus kedua, aku sebenarnya pengen banget coba untuk nulis bahasa Indonesia kan, karena balik lagi aku di Indonesia Indonesia. Cuman aku mencoba untuk menulis dalam bahasa Indonesia, tapi ternyata liriknya sangat-sangat lebay, alay, dan kayaknya butuh orang lain deh.
0: Ya jadi pelariannya lewat lirik berbahasa Inggris, Inggris ya. Iya. Banyak musisi yang bilang gitu sih, kalau misalnya nulis lirik lagu pakai bahasa Indonesia tuh kayak terlalu hiperbola, tapi ketika dibawakan dengan lirik Inggris tuh kayak lebih easy peasy dan kayak keluarnya tuh lebih enak gitu kan.
1: Iya bener-bener kayak gitu, itu yang aku rasain sih.
0: Oke, makanya kenapa liriknya berbahasa Inggris gitu kan. Oke, ada susahnya gak sih kalau nulis lirik bahasa Inggris?
1: Kalau Inggris jujur lebih mudah daripada nulis Indo sih. Kalau aku ya.
0: Apa yang dirasain emang ya?
1: Kalau di Inggris itu aku gak tahu ya, mungkin lebih gampang aja untuk mengungkapkan apa yang benar-benar kita pikirin, kita rasain tuh lebih easy aja daripada kalau Indonesia tuh kadang kan kayak kagok ya, kayak misalkan kita mau bilang aku cinta kamu tuh kayak kayak awkward gitu. Yeah, jadi kayak I love you tuh lebih kayak
0: lebih easy, gampang ya, lebih kayak lebih plong gitu
1: lebih plong,
0: sih.
1: Lebih plong.
0: Sekarang tuh orang tuh kalau ngomong maaf tuh banyaknya sorry, bukan
1: iya kan,
0: maaf.
1: Sorry gitu kan.
0: Yes. Oh, itulah. Maaf. That's why kenapa dia pakainya lirik bahasa Inggris teman pro 2 ya. Some days.
1: Yes.
0: Ah, ini boleh garis besarnya tentang apa nanti kita bahasnya di sesi selanjutnya.
1: Alright.
0: Boleh disingkatnya some days tentang apa?
1: Some days itu about belajar untuk memanusiakan diri kita sendiri. Gitu sih.
0: Kamu habis kena masalah apa?
1: Masalah diceritakan nih.
0: Ceritainnya habis ini ya.
1: Iya.
0: Di sesi selanjutnya sama Bro 2 nanti Alfra bakalan detail lebih jelas lagi ceritanya tentang someday ya.
1: Iya,
0: simpen dulu kali ya.
1: Simpen banget.
0: Oke, buat kamu teman Bro 2 yang pengen tanya sama Alfra boleh banget WhatsApp ya ke 0811-251-1025.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Music Life Chat masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Muviana dan juga masih barengan sama Avra.
1: Halo guys.
0: Aduh, coba dong sapa teman pro 2 pakai bahasa ngapa kali ya? Gila, langsung di challenge deh guys.
1: Langsung gila.
0: Gak siap guys.
1: Kayak match yang guys. Itu gak ngapak banget sih, cuman logatnya aja ya.
0: Oh gitu ya, ngapak kan emang orang Purwokerto tapi gak lancar bahasa Purwokerto ngapa gitu ya.
1: Iya sebenarnya.
0: Tapi emang aslinya mana Avra?
1: Sebenarnya orang tua aslinya dua-duanya dari Ponorogo.
0: Oh.
1: Jadi aku ke Purwokerto ngerantau tapi sekarang udah domisili Purwokerto.
0: Oh gitu, KTP udah Purwokerto ya?
1: Purwokerto.
0: Oh baiklah kalau gitu. Nanti kita minta tolong teman Pro 2 yang di Purwokerto buat ngajarin Avra ya.
1: Makasih guys.
0: Oke teman Pro 2, kita tadi mau ngobrolin seputar single terbarunya Avra, Some Days, yang dia tulis sendiri.
1: Iya.
0: Kamu menulis Some Days dalam kondisi seperti apa Avra?
1: Oh, waktu itu tuh aku nulis lagu Some Days tuh lagi kondisi jujur lagi kosong banget, kayak happy enggak, sedih enggak, tapi kayak rasanya tuh risih enggak sih kalau misalkan kosong gitu, kayak enggak ada, kayak pengen ngerasain sesuatu walaupun itu negatif. Jadi kayak akhirnya aku coba tulis deh gitu. Sekalian waktu itu kayak apa ya, kayak lagi sering main sama teman-teman aku dan hari-hari kosong itu juga diisi gitu loh sama teman-teman aku. Jadi kayak, dan jujur walaupun itu aku nulisnya udah lama, tapi itu aku dengerin lagi liriknya, lagunya aku dengerin lagi tuh jujur ngebantu banget sih aku proses untuk healing aku yang sekarang gitu. Apalagi kemarin akhir tahun kan my mother just passed away. Jadi kayak sangat menemani deh lagu ini gitu.
0: Oke, turut berduka ya. Kehilangan orang yang disayang itu emang gak pernah mudah sih. Jadi kalau misalnya kau masih ngerasa berduka, masih ngerasa sedih, itu alamiah sekali kok.
1: Bener, itu yang, dan gak nyangka ternyata proses itu tuh kayak ngebantu banget, kayak apa ya, lagu itu tuh ngebantu banget aku untuk melalui proses ini gitu loh. Jadi kayak okelah.
0: Oke, jadi kayak menulis atau kayak mengungkapkan rasa sedihnya tuh lewat sebuah lagu ini gitu ya. Emang dari itu emang momen yang lagi hampa banget buat seorang Avra ya.
1: Benar-benar.
0: Kamu deket banget sama mama?
1: Aku kayak apa ya, kayak tim gitu loh, kayak yaudahlah kayak soulmate aja gitu menurut aku ya. Cuma makanya kayak sekarang
0: terus
1: rasa banget sih.
0: Emang bener sih kata orang ya, ketika kita kehilangan seseorang itu baru berasa rasa sakitnya tuh setelah hilang sih.
1: Itu pasti sih.
0: Jadi waktu masih ada tuh kayak yaudah happy-happy aja, atau bahkan kayak ngerasa yaudah sih gitu. Tapi setelah pergi baru berasa sakitnya.
1: Iya
0: gitu,
1: bener-bener kosongnya kerasa, kehadirannya langsung kerasa waktu udah gak ada gitu.
0: Iya, sudah makanya adanya Samri ini jadi pengobat buat kamu gitu ya.
1: Iya.
0: Butuh waktu berapa lama berarti nulis lagu ini? Tadi Avra sempat bilang ini adalah lagu lama yang udah ditulis gitu.
1: Kalau nulisnya dulu cepet ya, kayak cuman sehari doang. Soalnya karena kalau misalkan nulis lagu terus lagi ngerasa lagi lancar banget gitu feelingnya, emotionnya, kondisi semuanya tuh benar-benar bisa cepet sih kalau aku ya. Makanya cepet waktu itu.
0: Oke, berarti lagu ini tuh udah ada duluan dong berarti?
1: Udah ada duluan gitu lagunya.
0: Dan ini akhirnya yang yaudah yuk kita keluarin yang ini aja gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Why?
1: Karena waktu itu juga sempat pertimbangan dari teman-teman produser aku kan, ada Mas Viko juga. Jadi kayak kayaknya lebih cocok lagu yang ini sih gitu. At this time ya. Terus juga juga mirip-mirip juga kan sama laguku yang pertama gitu.
0: Oke, tapi gak ada korelasinya sama yang lagu pertama kemarin?
1: Korelasi gak ada.
0: Oke. Beda. Kalau ini lebih kayak penyembuhan dan
1: penyembuhan
0: diri sendiri ya.
1: Iya, jadi yang aku harap tuh bisa ngebantu juga teman-teman listener juga gitu loh.
0: Oke, jadi ngerasa lega gak sih?
1: Lega, soalnya kayak banyak banget juga yang kayak bilang, "Kak, makasih ya udah nulis lagunya, ngebantu banget nemenin skripsi." Ada juga yang buat bucin, buat cuman lip-sync doang. Ada yang buat temenin ini, nah kayak ngerasa gitu.
0: Tapi sebenarnya garis besar lagu ini tuh tentang apa sih Avra?
1: Garis besarnya tentang memanusiakan diri sendiri sih gitu. Kayak kadang kan kalau aku ya, kalau aku based on menulis lagu ini tuh, kadang kalau misalkan aku lagi ngerasa hal-hal negatif, kayak misal marah, sedih, ngerasa gak pede, insecure, itu tuh rasanya tuh pengen aku buang aja gitu kan. Tapi ternyata kalau waktu itu aku kayak selalu denial sama perasaan-perasaan itu, jadinya gak sehat di akunya sih. Jadinya aku kayak yaudahlah, toh juga alam maksudnya kayak dunia bumi ini tuh kadang bisa tadi itu panas, sekarang mendung nih,
0: yeah,
1: bisa panas lagi kayak gitu-gitu, ya udah naturalnya kayak gitu ya. Mm-hmm. Jadi kalau manusia nggak selalu cerah, nggak selalu bahagia juga nggak apa-apa sih. Soalnya
0: benar-benar
1: kayak kodratnya gitu gak sih?
0: Iya, mending kayak kalau kamu lagi gak kenapa-napa tuh gak apa-apa banget. Ya kan?
1: Bener.
0: Daripada memaksakan diri untuk terus happy, ternyata kamu yang gak happy, ya kan?
1: Iya.
0: Dan inilah hadir some days buat ini ya.
1: Bener.
0: Emang apa sih yang dirasa sama Afra ketika nulis ini? Kayak tadi Afra juga bilang lagu ini tuh kan memanusiakan diri sendiri ya, tentang insecure apa segala macam. Nah, kamu masih ngerasa insecure?
1: Kalau insecure mungkin kayak karena aku udah mulai menerima ya, jadi mungkin nggak terlalu sesering dulu, tapi kayak nggak se, kayak paling cuma sekali dua kali kayak sekelebat doang gitu sih. Soalnya insecure juga apa ya, malah jadi kayak capek sendiri nggak sih mikirin hal-hal.
0: Kalau dulu tuh insecure-nya karena apa?
1: Kalau insecure-nya dulu tuh mungkin nggak pede sama suaraku, nggak pede sama kemampuan aku, nggak pede sama mungkin rambut aku, aku nggak pede banget sama rambut aku, muka aku, badan aku, semuanya kayak ya apa aja lah diinsecure-in dulu.
0: Tapi kalau gitu,
1: sekarang pede-pede aja.
0: Dan titik baliknya di mana ketika kamu yaudah deh akhirnya aku mau menerima diri aku apa adanya, titik baliknya saat apa?
1: Di saat sebenarnya kayak nggak, mungkin beberapa tahun 2024, 2025 baru banget. Karena sebenarnya nggak apa-apa sih, orang kita kan belajar terus ya, jadi kayak gitu deh, aku masih belajar juga sih
0: sampai sekarang ya. Tapi masih ada insecure-nya gitu
1: sedikit.
0: Tentang apa biasanya?
1: Biasanya tentang apa ya, mungkin kayak mungkin ini punyanya keren banget gitu loh, kayak kok aku nggak bisa.
0: Tapi kayak aku okay.
1: Kayak aku balik lagi, oh suaranya beda-beda gitu-gitu.
0: Iya sih, kan setiap orang tuh punya karakter suaranya beda-beda nggak sih,
1: punya range-nya sendiri, caranya sendiri.
0: Iya,
1: unik banget.
0: Karena kalau misalnya suaranya sama tuh ketika kita dengerin di radio kayak mau nebak yang ini, ternyata bukan.
1: Iya, iya bener, kayak siapa ini ya.
0: Iya, kalau misalnya dia punya suara yang unik tuh kayak oh Afra,
1: iya, langsung kayak oh gitulah, oke.
0: Ya makanya kenapa Tuhan itu menciptakan orang berbeda-beda tuh ya seperti itu, biar semuanya tuh nggak sama, nggak flat ya kan. Jadi apa yang ada di diri kamu sekarang itu adalah yang sempurnanya kayak gitu. Kalau misalnya kamu jadi orang lain, kamu belum tentu bisa gitu kan.
1: Benar.
0: Ya nggak sih.
1: Kayak ya udahlah, kita punya pace-nya sendiri-sendiri, punya jalannya sendiri.
0: Betul. Karena capek kalau ngikutin orang terus.
1: Capek banget sih, real.
0: Pernah kayak gitu nggak?
1: Pernah kayak gitu terus. Dan akhirnya kayak enggak deh. Emang dengan energinya aku salurkan untuk hal yang lebih positif dan lebih berguna sih.
0: Bener-bener, ngikutin siapa dulu?
1: Siapa ya? Ada deh kayaknya.
0: Gak mau di-spill sama dia ya. Ya deh. Mungkin nanti kita spill yang lain aja teman Pro 2 ya, sesuatu yang lebih deep lagi barengan sama Afra. Karena habis ini aku bakalan ajakin Afra buat main. Aku punya sebuah kartu yang punya pertanyaan cukup deep, dan nanti Afra bakalan jawab pertanyaan itu. Yang mungkin aja itu adalah pertanyaan yang harusnya dijawab ketika Afra lagi gak baik-baik aja. Yes, nanti aku bakalan ajakin Afra main games ya. Dan buat kamu yang belum dengerin lagunya Afra Someday, aku putarkan buat kamu spesial di Music Live Chat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play.

App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Indah Movie ada masih menemani kamu di Music Live Chat Nomor 2 dan aku masih barengan sama Afra. Yes.
1: Halo. Yay.
0: Seperti yang tadi aku bilang tempat Nomor 2 kalau aku bakalan ajakin Afra main games.
1: Ooh.
0: Yes, ini gamesnya tuh punya beberapa pertanyaan yang cukup mendalam Afra.
1: Aduh. Aku jadi, takut ya.
0: Mana tahu gara-gara sebuah kartu ini akhirnya sesuatu yang sudah lama dipendam sama Afra bisa terbuka.
1: Wow, dan didengarkan oleh teman-teman Pro 2.
0: Ya, mana tahu ya kan. Jadi Afra, aku ada 10 kartu ya. Nanti kamu tinggal pilih mau yang mana.
1: Okay.
0: Nah nanti dari kartu ini akan muncul pertanyaannya.
1: Baiklah.
0: Okay, are you ready?
1: I am.
0: Okay, so let's choice. Mana yang kamu pilih?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya. Nah, bacain. Bacakan.
1: Oh, bagaimana perasaanmu ketika seseorang ada yang menghalangi kamu untuk berkembang? Bagaimana cara kamu bersikap?
0: Yeah. Oh. Apakah ini kejadian in real life kah?
1: I'm not sure.
0: But
1: tapi mungkin aku pernah ada di agak bahaya kalau diangkat ya.
0: Kan mendekat sama kataku.
1: Agak bahaya nih. Tapi aku pernah mungkin kayak ada di posisi yang kayak mungkin agak dibatasin ya pergerakannya. Maksudku aku kan ini dalam konteksnya relationship ya aku. Okay. Aku yang aman ya.
0: Boleh.
1: Kayaknya yang lain agak gak aman nih.
0: Nah, aku malah nyari yang itu soalnya.
1: Oh, ya, relationship aja ya, yang aman ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ini sebenarnya my ex sih,
0: yeah.
1: Mantan aku. Nah, jadi mungkin aku pernah pernah kayak kan kalau kita penyanyi tuh kayak kita pengen promosikan lagu kita, pengen menggaet pendengar baru gitu kan. Ini pernah terjadi di saat saya masih kuliah.
0: Okay, what happened?
1: Aku masih kuliah waktu itu. Terus ada cutting aku cerita Afra. Ini lucu sih. Afra, ini tahu enggak sih ada grup namanya Afradorable.
0: Wow.
1: jadi itu kayak enggak tahu mungkin fanbase-fanbesan gitu kan.
0: Yeah.
1: Namanya Afradorable. Nih, lihat kita. Jadi dia nunjukin isinya ada foto aku yang diedit kayak misalkan mereka kan botak nih jadi diedit kayak idolnya mereka kan.
0: Aha.
1: Terus di situ ada mantan aku lagi di sebelahku.
0: Oh,
1: dengerin.
0: Oh, I know. Terus
1: dia marah.
0: Terus sampai dia
1: kayak dia ngamukin aku kayak seminggu.
0: Padahal itu bukan kesalahan dari kamu enggak sih?
1: Kan
0: ya,
1: aku kan tidak ngapa-ngapain nih posisinya.
0: I know.
1: Dan untuk maksudnya untuk kayak musisi yang sangat kecil dan baru ini kan kayak ih seru nih kayak sangat wah kok bisa gitu kan. Kayak
0: jadi ngerasa kayak oh berarti udah ada yang dengerin aku
1: udah
0: gitu
1: yang
0: kan.
1: Care gitu loh dan udah mulai melirik gitu kan. Tapi dia marah akhirnya karena aku waktu itu masih agak-agak belum pintar. jadi aku kayak menjaga lebih memilih untuk menjaga perasaan dia. Jadi untuk membatasi aku dengan istilahnya pendengar-pendengar ini gitu. Jadi lebih kayak menutup diri, nge-gatekeep diri aku sendiri gitu daripada
0: tapi
1: dari peredaran.
0: Sekarang udah ex kan?
1: Udah.
0: Sekarang lebih bebas.
1: Udah bebas. Maksudku udah
0: bisa lebih dekat sama
1: yang mendukung banyak gitu.
0: Okay, masih bisa lebih dekat sama pendengar kamu.
1: Iya,
0: juga,
1: bisa
0: gitu.
1: Lebih dekat.
0: Okay, baiklah. Next, mau pilih yang mana?
1: Bismillahirrahmanirrahim, semoga enggak bahaya lagi, guys. Okay, mari kita coba ujung. Ikutnya.
0: Apa itu?
1: Wih. Impian apa yang dulu kau punya namun sekarang kamu sudah melepaskannya? Kenapa?
0: Ada enggak?
1: Jujur,
0: boleh.
1: Aku dulu obses banget sama yang namanya untuk jadi ilmuwan.
0: Serius,
1: aku
0: kamu berharap bahwa aku akan jadi Einstein gitu?
1: Iya, aku sangat sangat obsesi dengan hal-hal penemuan gitu. Maksudnya kayak aku dulu suka banget baca ceritanya Marie Curie gitu.
0: Iya.
1: Kayak aku pengen jadi Marie Curie, ingin menemukan
0: sebuah
1: hal dan mendapatkan Nobel gitu loh. Itu aku kayak suka banget, makanya nontonin Nat Geo Wild itu yang tentang kosmik-kosmiknya, tentang hal-hal fisikanya. Tapi akhirnya berseiring berjalannya waktu kok kayaknya aku kurang passion di bidang eksak ya. Kayak apalagi berhitung-hitungan tuh kayak
0: ada matematika nih ya
1: matematika kan? Nih rumus nih kayaknya nggak jago sih jadinya aku yaudah deh bismillah deh kita mencoba mimpi lain gitu.
0: Yes, dan akhirnya Karen kayak yaudah mengikhlaskan,
1: mengikhlaskan
0: gitu ya.
1: Mengikhlaskan menjadi ilmuwan, padahal aku pengen banget dokter.
0: Tapi kamu jadi ilmuwan tau?
1: Ilmuwan.
0: Ilmuwan untuk menemukan lagu-lagu enak.
1: Wow. Slebel.
0: Tetap kan ilmuwan juga kan, cuma iya, beda-beda iya, tekniknya aja.
1: Iya, beda-beda gitu. Bidang ya. Iya, iya, makasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Divalidasi dong aku.
0: Terakhir, terakhir, kartu terakhir.
1: Okay. Bismillah ya. Aku agak takut lagi nih.
0: Oke. Okay.
1: Jika suatu saat orang yang buatmu sakit hati datang dan meminta maaf, apakah kamu akan maafkannya? Ini jawaban bijak atau jawaban jujur?
0: Jujur lah, kalau bijak mah pasti bilangnya aku maafin kok gitu.
1: Iya. Kalau jawaban jujur, tergantung sakit hatinya kayak gimana.
0: Oh, oke, okay. Yes.
1: Aku ada kemarin ada teman yang bikin aku sakit hati kan. Mm-mm. Terus ternyata pas aku manggung, dia appreciate, dia datang, dia ikut nyanyi. Aku kayak, oh gak apa-apa gitu loh. Kayak mm-hmm. Oke, okay. Karena kalau misalkan masih sama aku tuh kayak aku gak apa-apa. Cuman yang berhubungan sama keluarga,
0: yeah,
1: aku sensitif banget, aku tidak akan maafkan kalian guys.
0: Yes, kalo, yes, yes.
1: Yang disenggol keluarga aku, yeah. Jadi kayak maaf ya untuk orang-orang ini, mungkin tidak deh, yeah, tidak dulu deh.
0: Mending gitu, cut off aja,
1: cut
0: gitu
1: off
0: ya,
1: aja gitu. Kalau masih sama sendiri kayak yang aman-aman, ya udahlah.
0: Yes. Ya itu dia tuh nomor 2. Ternyata di balik ke imutan si Afra tetap, yeah, dia jadi salah satu tameng buat keluarga kalau misalnya terjadi sesuatu, yeah, gitu ya.
1: Aku tetap utama sih keluarga aku sih. Yes. Soalnya mereka yang benar-benar apa ya? Ya gimana ya? Berjasa, mm-hmm, benar-benar yang bikin aku jadi aku yang sekarang gitu.
0: Oke, okay, berarti kamu termasuk ini ya. Kalau di keluarga itu paling deket banget sama mereka semua.
1: Aku deket banget sama mereka.
0: Oke, okay, termasuk sekarang pun mereka juga support apa
1: support
0: yang kamu lakukan ya.
1: Lagi dengerin nih Papa Mahi. Oh, halo.
0: Ah, besok mampir ke sini ya.
1: Iya dong, pasti amin.
0: Nanti kalau di single selanjutnya ya Afra ya.
1: Amin amin amin.
0: Oke, okay, baiklah. Anyway, lagu Afra sekarang udah bisa dinikmati di mana aja?
1: Udah bisa didengerin di segala jenis platform, teman-teman, mm-hmm, bisa dicoba di Spotify, Apple Music, YouTube Music, YouTube juga. Kemarin kita udah upload visualizer, mungkin pengen, mm-hmm, denger liriknya, atau juga kita ada live sessionnya.
0: Oke,
1: okay, gitu.
0: Next, habis ini apa yang akan dilakukan sama Afra?
1: Next, teman-teman bisa aja kepoin di akun sosial media aku di Instagram dan TikTok, mm-hmm, di @chantiafra.
0: Yes, kamu bakalan bikin apa, live session gitu atau gimana?
1: Stay tune aja.
0: Ah, baiklah, yeah, gitu. Yes, ini dia Chantia Afra, teman Pro 2. Thank you banget Afra.
1: Terima kasih
0: ya
1: juga Kak Fina.
0: Jauh-jauh dari Purwokerto dan akhirnya kamu balik ke Jogja. Habis ini jangan lupa jalan-jalan dulu ya sebelum pulang ya.
1: Of course.
0: Udah ini belum kayak nentuin nanti aku makan apa gitu enggak?
1: Jujur belum.
0: Belum.
1: Belum nih.
0: Yaudah habis ini ya.
1: Ya habis ini ya, bareng,
0: okay,
1: ya.
0: Oke, okay, yeah, siap. Oke. Okay. Anyway, teman Pro 2, habis ini Afra bakalan bawain live-nya Someday secara live di Pro 2 Jogja untuk pertama kalinya enggak, Afra?
1: Pertama kali, jujur ini jadinya aku agak
0: deg-degan ya.
1: Degan.
0: Boleh kalau gitu siap-siap dulu Afra ya.
1: Yeah.
0: Tarik nafas, minum air putih yang banyak dan silakan siap-siap dulu Afra ya.
1: Baiklah.
0: So, teman Pro 2, Fina Mufina pamitan dulu ya. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Music Live Chat. Jangan lupa kalau kamu suka sama lagunya Afra Someday, kamu bisa dengerin di Pro 2 kota kamu ya. So, kalau gitu Fina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, dan jangan lupa dengerin terus Music Live Chat.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Yogyakarta. Selamat malam Indonesia. Tadi MLC Music Live Chat Weekend teman Pro 2 bersama Vina Muviana udah kita dengerin ya. Dan kali ini aku Suryo Abimaruf menemani kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Edisi malam hari ini malam Minggu teman Pro 2 di tanggal 30 Mei 2026. Sampai dengan jam 12 malam nanti aku akan stay di sini untuk menemani kamu yang sekarang lagi pura-pura bahagia padahal kamu lagi sendirian teman Pro 2. Kamu enggak sendirian. Ada Pro 2 Jogja di sini yang nemenin kamu dari jam 4:30 pagi sampai dengan jam 12 malam setiap hari.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Cool FM Jogja, teman berdua menemani kamu di hampir jam setengah 9 malam hari ini. Persiapan selanjutnya kita masuk di segmen Ngobrol Bareng Mas Tripitara. Ada partner siaranku teman berdua yang akan bergabung bersama kita tentunya, mencoba untuk jadi teman curhat kita semua. Apalagi buat kamu yang sekarang lagi merasa terpuruk teman berdua, karena ada beberapa kata atau juga kalimat yang sedikit menyakitkan hati. Nah, tema kita malam hari ini menyapa juga buat kamu yang butuh motivasi untuk kembali bangkit dan juga berdiri kuat teman berdua. Malam hari ini kita akan membahas tentang jangan merasa terhina meskipun dihina. Nah, mungkin masih tanda tanya teman berdua, maksudnya Mas Tripitara apa nih? Nanti kita akan bergabung ya bersama Dr. Tripitara MSSI MKes MCE, dosen pendidikan dokter dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat UMY yang juga sering kali teman berdua menjadi motivator di berbagai kesempatan. Kamu bisa bergabung malam hari untuk curhatnya, boleh banget kamu bisa bergabung di 0811 2511025, karena setelah lagu ini kita akan bergabung bersama Mas Trip.

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 Jogja.

0: 101,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, kali ini kita masuk di segmen Ngobrol Bareng Mas Tripitara ya. Dan yang jelas malam hari ini kita akan mencoba untuk menemani kamu teman Pro 2 yang lagi malam mingguan dengan apapun suasana di sana. Apalagi buat kamu yang lagi merasa lagi malas banget teman Pro 2 karena ada beberapa obrolan dari selentingan yang kamu dengar teman Pro 2 yang sedikit membuat kamu merasa terhina. Wih, ini dia ya. Tema kita malam hari ini bersama Mas Tripitara adalah jangan pernah merasa terhina walaupun dihina. Nah, gimana nih ya? Kedewasaan apa yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita malam hari ini? Tentunya aku gak sendirian teman Pro 2. Ada partner siaranku yang akan bergabung bersama kita sesaat lagi. Tentunya di Pro 2 FM Jogja malam hari ini sampai dengan jam 9 malam. Buat kamu yang baru bergabung, kamu boleh bergabung untuk curhatnya di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-2511025. Dan tentunya buat kamu teman Pro 2, kamu juga bisa dengerin siaran kita malam hari ini selain dari radio kamu. Juga kamu bisa dengerin melalui beberapa platform lain, di antaranya adalah melalui streaming di rri.co.id. Jadi kamu bisa klik aja web rri.co.id teman Pro 2, portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia, dan di sebelah kanan atas ada tulisan streaming. Kamu tinggal bisa klik streaming dan kamu tinggal pilih kota mana yang kamu pengen dengerin, tentunya Yogyakarta atau mungkin kota lainnya juga boleh ya. Dan kali ini juga menyapa untuk kamu yang lagi dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital. Selamat malam yang ada di Sleman, yang ada di Kalimantan mungkin, yang ada di Sumatera, dimanapun kalian berada. Nah, malam hari diingetin lagi, tema kita adalah jangan pernah merasa terhina walaupun dihina. Mudah-mudahan ini relate Man Pro 2 ya, untuk kamu yang lagi mengalami hal yang sama, atau mungkin juga buat kamu yang lagi ngerasa gimana nih solusinya ya. Ada Dr. Tripitara MSSI MKES MCE, partner siaranku malam hari ini. Selamat malam Mas Tripitara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Abi, teman berdua.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mas Tripitara ya. Duh, diganggu terus sih malam mingguan Mas Tripitara nih. Demi teman Pro 2 malam hari ini yang butuh teman curhat nih Mas Tripitara. Mas, kalau kita bicara soal tema kita malam hari ini kan cukup apa ya? Wah, ternyata gimana nih caranya? Kita udah dihina, tapi kita diminta jangan pernah merasa terhina. Nih relasinya apa nih Mas Tripitara dengan hal-hal yang mungkin beberapa hari ini terjadi mungkin di sekitaran kita nih, atau seperti apa nih Mas Tripitara yang ingin di-highlight?
1: Iya, terima kasih Mas Abi. Selama ini kita melihat kasus-kasus bullying, ya, kasus-kasus orang seenaknya sendiri mengatakan hal-hal yang buruk kepada orang lain dengan semena-mena, menghina orang yang lemah, ya kan? Artinya itu suatu kondisi yang menyebabkan seseorang yang dihina merasa trauma, ya kan? Akhirnya menjadi orang yang terganggu mentalnya, ya, menjadi ngedown dan seterusnya. Nah, itu sebetulnya ketika kita ini dihina, disakiti, dikecewakan, sesungguhnya tidak akan terhina, tidak akan tersakiti kalau kita nggak memilih untuk merasakan terhina itu. Kenapa sebabnya? Itu pilihan bagi kita. Karena orang menghina itu sesungguhnya adalah orang yang mengatakan segala apa yang menurut kemauan dia. Ya. Kita nggak bisa mengendalikan orang-orang untuk mengatakan hal-hal yang baik. Kita nggak bisa melarang orang untuk tidak boleh mengatakan ini, nggak boleh mengatakan itu, harus berbuat baik dan seterusnya. Itu semua adalah di luar kendali kita. Dan itu sah-sah saja, bebas-bebas saja. Hanya kita sebagai pemilik diri ini, ya, kita sebagai pemilik diri ini, artinya ada kuasa, pilihan. Terhadap diri kita untuk menjadi orang yang terhina atau tidak, karena untuk menjadi kita jadi orang yang terhina itu yang bisa menghinakan adalah kita sendiri, bukan di luar kita. Nah, ini yang jadi masalah. Sehingga kenapa kita harus menjadi orang yang trauma, sakit hati, marah, bahkan melaporkan polisi,
0: membalas karena, menghina mungkin Mas Tripitara ya.
1: Iya, membalas menghina juga itu kan sesuatu yang tidak hal yang pas bagi kita. Karena apa? sesungguhnya orang-orang yang sedang menghina itu, mereka itu sedang menghina dirinya sendiri. Nah, ini yang kita kadang tidak tahu, bahwa apa yang mereka katakan itu sungguh bisa menjadi energi positif bagi kita ketika kita mau memanfaatkan itu.
0: Yeah.
1: Banyak orang-orang sukses itu diawali dengan cara ada orang yang menghina dirinya. Ada orang yang membullying dirinya.
0: Yeah.
1: Tetapi itu semua ditangkap dengan mindset yang justru sebaliknya.
0: Yeah.
1: Itu yang akhirnya menjadi kita, apapun orang lain mau katakan apa terhadap kita, kita justru menjadi orang yang tak terkecewakan, tidak terhina, tidak tersakiti. Begitu Mas Abi.
0: Baik, itu dia teman pro 2 ya. Itu dia. Mas Ripitara, ini kan mungkin menjadi salah satu konsep diri Mas Ripitara, di mana konsep ini tidak mudah untuk kita bisa menahan, untuk memberikan pendewasaan diri di saat sebuah prinsip kita memilih untuk tidak merasa terhina oleh perlakuan buruk atau hinaan orang lain, di mana sejauh mana kita bisa memegang kendali penuh atas emosi diri kita sendiri nih Mas Ripitara.
1: Ya, yang jelas begini, ada prinsip-prinsip yang kita harus perhatikan.
0: Gimana?
1: Yang pertama, orang yang posisinya menghina, orang yang melecehkan, orang yang menyakiti, itu ada posisi-posisi yang dia itu merasa dia lebih tinggi.
0: Iya.
1: Ya.
0: Merasa.
1: Apanya yang lebih tinggi? Iya, merasa. Apanya yang merasa? Mungkin usianya ya, lebih senior.
0: Lebih senior.
1: Bisa jadi.
0: Iya.
1: Bisa juga yang berikutnya adalah dia memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Bisa jadi karena dia punya jabatan. Boleh jadi dia punya uang. Boleh jadi dia punya kekuasaan yang lainnya. Nah, itu bagian dari kesombongan-kesombongan yang untuk melecehkan orang lain, menghina orang lain. Begitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang yang dipandang rendah oleh orang itu, lalu pertanyaannya, apa yang harus kita berikan respon itu? Kan begitu.
0: Betul.
1: Ada hal yang prinsip bagi kita. Yang pertama adalah, kita tidak perlu harus serta-merta meluruskan atau dalam hal ini mengklarifikasi atau merespon dengan apa? Dengan hal yang setimpal atau mungkin memberikan argumentasi. Tidak perlu.
0: Nggak perlu ya.
1: Kenapa sebabnya? Karena orang-orang seperti itu, kalau itu orang terdekat kita, misalnya saudara kita sendiri, katakanlah itu om kita, tante kita,
0: orang-orang terdekat,
1: atau siapapun lah, orang-orang terdekat. Kan itu jadi malah justru kita memutuskan hubungan nanti. Kan lebih baik kita senyumin aja. Nah, kan justru itu kata-kata yang membuat kita pemicu untuk lebih baik lagi. Ini yang menjadikan kita seperti itu. Yang kedua, kalau itu atasan kita, atasan pekerjaan kita, kita punya pekerjaan lalu ada bos kita mengatakan gitu, terima saja, nggak usah dipikirin. Kenapa? Karena dia punya kuasa, ya kan? Apakah kemudian kita yang digitukan kemudian merasa kita terhina? Enggak juga. Justru kita bisa tunjukkan banyak orang-orang yang dibegitukan, ya, diperlakukan seperti itu. Justru orang-orang ini melejit, ya. Justru orang-orang ini punya karir yang jauh lebih bagus ditunjukkan dengan sesuatu yang sebaliknya, ya. Artinya, orang-orang yang tidak pernah digitukan tidak merasa bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu yang move on menjadi lebih baik. Justru dia melesat. Nah, tapi ingat ketika akan melesat, jangan diikuti, ditiru perilaku yang buruk tadi. Ya, kadang kita ketika diberitukan, kemudian kita menjadikan ikut-ikutan nanti pada saat kita sudah menjadi orang. Ya. Begitu juga ketika orang kaya, ya. Orang kaya kita yang tidak punya harta, digitukan. Dia hanya melihat sebuah bukti dan fakta keadaan kita. Maka itu tidak masalah. Artinya, itu menjadi pemicu kita untuk kerja keras. Menjadi orang yang tidak mau dilecehkan seperti itu. Dan kita tidak dalam posisi, apa namanya, nyamannya ini, kemudian kita ambil energi positifnya di situ.
0: Betul.
1: Yaitu menjadi pemicu, menjadi orang yang pejuang keras.
0: Iya.
1: Kan begitu.
0: Oke. Okay.
1: Begitu Mas Abi.
0: Baik. Itu dia. Dan mengingatkan lagi untuk yang lagi dengerin kita juga bisa bergabung ya Mas Bitara ya. Juga bisa bergabung ya, di 0811-251-1025. Mudah-mudahan ada komunikasi dua arah nih yang datang dari teman Pro 2 yang bisa makin membuat malam hari ini lebih bermanfaat tentunya bersama Mas Bitara dengan tema jangan pernah merasa terhina apabila kita dihina. Mas Bitara, kita break satu lagu ya Mas Bitara. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi ya kedua dengan beberapa pertanyaan yang siap untuk kita bacakan ya. Mas izin ya.
1: Siap
0: Mas. Oke. Okay. Teman Pro 2, kita akan kembali lagi setelah lagu yang berikut ini.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits miliknya Rush Buana yang berkolaborasi dengan Raisa Anggiani, teman Pro 2. Menemani kita malam ini di 10 menit kurang dari jam 9 malam ya. Masih bersama Mas Tripitara malam hari, teman Pro 2, mencoba untuk menyapa buat kamu yang sekarang lagi merasa terhina. Mungkin ada perkataan, ada juga perbuatan dari sekitar kita. Bahkan tadi yang kalau disampaikan oleh Mas Tripitara seringkali datang dari orang-orang terdekat nih. Nah, malam hari ini di sana Mas Tri mencoba untuk menemani kamu juga, teman Pro 2 yang sudah bergabung ya. Siap untuk bacakan di sesi ini. Mas Tripitara masih di sana ya, Mas Tri?
1: Yap.
0: Baik, terima kasih Mas Tripitara. Kita lanjutkan langsung nih Mas Tripitara dengan beberapa pertanyaan yang menunggu untuk kita bacakan nih Mas Tripitara ya, yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM di 0811-251-1025. Ada Mas Tamtam ini Mas Tripitara. Tamtam bergabung malam hari ini. Dihina tapi anti rasa. Wah, ini sulit Mas Tri di saat sekarang yang penuh rumit kehidupan dan sensitivitas perasaan yang tinggi antar sesama. Terkecuali kita punya kedewasaan yang cukup dan pondasi agama yang kuat. Nah, gimana ini Mas Tripitara ke relasinya dengan spiritual atau seperti apa nih Mas Tri?
1: Iya, bagus pertanyaan Mas Tamtam. Jadi gini, betul bahwa ketika kita tidak memiliki spiritualitas yang baik, kemudian kedewasaan cara berpikir yang matang, kita otomatis menjadi orang yang rapuh, ya, menjadi orang yang sensitivitasnya tinggi karena merasa kita inferior, ya. Oleh karena itu, maka pegangan kita adalah bagaimana kita itu punya sang pemilik hidup kita.
0: Ya.
1: Jadi artinya ketika kita itu bersandar pada Yang Maha Kuasa dan paham mengenal diri kita yang sesungguhnya, maka kita tidak akan mampu dibullying oleh siapapun, ya. Kemudian dalam kondisi seperti itu, apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi orang yang kuat? Nah, kembali lagi, tingkatkan spiritualitas kita, keyakinan kita kepada Yang Maha Kuasa. Satu. Yang kedua, maka perluas cakrawala berpikir kita lewat banyak wawasan, ya, agar supaya kita tidak referensi di otak kita itu memorinya tidak ada data yang nggak bisa diakses, semua data siap diakses untuk memberikan respon dengan secantik mungkin ketika kita harus memilih merespon atau tidak.
0: Baik.
1: Nah, sehingga tidak asal menurut emosi kita, menurut keinginan-keinginan nafsu kita, maka orang-orang yang dalam kondisi mentalitas yang gangguan mental health itu hanya orangnya sensitif, responsif, dan mudah sekali emosi. Begitu Mas Tamtam.
0: Ada lagi pertanyaan selanjutnya Mas Tri dari siapa tadi yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja, dari Lara Purnamasari kali ini ya. Jika kesalahan seseorang membuatnya pantas untuk dihina, lalu siapa yang pantas menghina ketika semua manusia pernah berbuat salah? Mana yang lebih berbahaya? Orang yang sadar dirinya kurang, lalu ia belajar, atau justru orang yang merasa dirinya selalu benar? Gimana Mas Tri?
1: Iya, baik. Terima kasih Mbak Lara. Jadi gini, orang itu tidak ada yang pantas untuk dihina. Kenapa sebabnya? Karena semua manusia adalah ciptaan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, ciptaan Yang Maha Kuasa itu tidak boleh pantas untuk dihina. Kenapa sebabnya? Karena ketika kita menghina orang, itu berarti menghina yang menciptakan orang itu. Berarti kita melecehkan Tuhan. Itu yang makanya tidak boleh ada yang pantas. Dan kita tidak akan pantas untuk menghina orang. Ya. Karena ketika ada orang menghina orang, ya, itulah orang-orang yang tidak mengenal Tuhannya. Karena dia enggak mengenal dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, sungguh dia akan mengenal Tuhannya. Orang yang mengenal dirinya baik, tak akan pernah menghina orang lain.

0: itu justru sebuah kesombongan yang besar. Yeah. Ya, yeah. Suatu ketika orang yang jahat, orang yang berbuat hal-hal yang buruk itu, ketika dia mendapatkan hidayah, mendapatkan jalan yang lurus, kemudian dia bisa menjadi orang yang berubah, bisa jauh lebih baik dari kita, ya kan? Dulu pernah saya sampaikan, seorang narapidana yang namanya divonis, untuk divonis mati, ya kan? Yeah. Posisinya karena dia sebagai pengedar narkoba, di akhir hidupnya dia bisa menjadi orang yang jauh lebih baik akhir hidup, yaitu husnul khotimah. Dibandingkan kita, apa sebabnya? Karena dia sudah tahu jadwal kematiannya. Yeah. Maka dia isi kehidupan sisa waktunya untuk perbuatan baik dan mentaubati apa yang dulu pernah dia lakukan. Yeah. Nah, kan kita nggak tahu.
1: Yeah.
0: Nah, itulah sebuah proses ending itu dalam kondisinya tidak ada yang tahu kecuali kita dan orang lain.
1: Yeah.
0: Nah, itulah kemudian kita tak ada yang pantas menghina siapapun karena yang menghina itu boleh jadi lebih buruk daripada yang dihina.
1: Setuju.
0: Begitu, Mbak.
1: Baik. Tara. Baik, terima kasih. Ada Kak Tri di pelayan selanjutnya, Mas Tri, yang udah bergabung juga dari tadi, Mbak Tri ya. Selamat malam, Mas Abi. New restart. Oke, dihina tapi jangan merasa terhina. Oke, aku nggak apa-apa. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mendeteksi kita ini diam yang benar-benar bijak saja atau diam yang hanya berpura-pura? Dan ternyata hanya menabung masalah. Terima kasih jawabannya, Mas Tri Pitara.
0: Iya, terima kasih Mbak Tri ya. Bagus pertanyaannya. Justru menjadi orang yang dalam posisi dihina, tidak merasakan terhina, itu tidak sekedar diam ya. Bukan sekedar diam. Justru dalam kondisi orang yang seperti itu, antara apa yang ada di dalam dirinya secara batin ya, yang tidak kelihatan, dengan apa yang terlahir dari sikap dan tindakannya, itu linear. Artinya terjadi integritas, jujur. Maka orang-orang yang dalam posisi dia menipu dirinya, seolah aku baik-baik saja, itu yang sering saya sebut dengan toxic positivity. Ya. Sehingga orang-orang yang dalam posisi seolah-olah dia tidak apa-apa dihina, itu justru hal yang buruk ya. Artinya itu tidak menjadi dirinya yang sendiri. Ya, diri ini. Maka apa yang harus dilakukan ketika kita saat dihina dan kita tidak terhina?
1: Baik.
0: Cukup dengan memberikan sebuah senyuman yang indah. Memberikan senyuman yang indah itu tidak ada sesuatu senyum kecut ya. Justru kita lepas dan kemudian setelah ada itu tiada benci terhadap orang yang menghina. Nah, tetap berbuat baik, tetap melakukan kebaikan yang terbaik. Begitu Mbak Tri ya.
1: Di pelayan yang sudah bergabung malam hari ini. Ada pertanyaan terakhir nih Mas Tri Pitara ya sebelum kita penutup nih ya. Intinya ini kita jangan baperan ya. Karena memang menurut aku ketika orang ada orang yang omongin kita dan kita menjadi sakit hati, sebenarnya sih salah kita sendiri. Kenapa? Karena ketika orang ngomongin kita, sebelumnya omongan itu cukup sampai di kuping kita. Lalu kenapa kita menjadi sakit hati? Nah, ini pertanyaannya Mas Betra. Karena ini jawabannya. Karena kita sendirilah yang memindahkan omongan buruk orang tadi dari kuping ke dalam hati dan pikiran kita. Nah, ini mungkin pernyataan Mas, mungkin ditanggapi.
0: Iya, boleh. Bagus sekali. Jadi kenapa orang menjadi baper, menjadi sakit hati? Tadi itu karena ada gap. Gapnya antara apa yang dia dengar, kemudian terhadap apa yang dia harapkan. Yang dia dengar adalah sebuah realita, maksudnya fakta yang bisa dia tangkap. Tapi yang terjadi dalam hatinya punya harapan yang tidak pada posisi yang sama dengan hal itu, maka kita menjadi hal seperti itu. Terus kemudian agar itu menjadi tidak seperti itu gimana? Maka apa yang menjadikan sebuah pendengaran kita, kemudian tidak perlu harus kita punya harapan terhadap apa yang kita dengarkan. Kalau kita nggak punya harapan tentang hal itu, maka kita tidak akan tersinggung. Apa yang harus kita menjadi tidak punya harapan tentang itu? Karena kita harus realitas saja yang terjadi. Ucapan dia bukanlah ucapan nenek sihir.
1: Ya.

0: yang dia ucapkan itu bukan terus menjadi sebuah pasti menjadi kenyataan, tidak.
1: Iya.
0: Kenapa kok kita menjadi orang yang seolah-olah ucapan dia menjadi sesuatu yang menjadikan pasti? Karena kita sendiri yang memastikan.
1: Oke.
0: Okay. Dan dikatakan jelek, lalu kemudian kita merasa jelek. Nah, itu kan berarti kita mengiyakan apa yang dia ucapkan, tetapi itu antara pikiran dan hati kita terjadi perdebatan. Ya, akhirnya kita enggak mau dikatakan itu, padahal sesungguhnya kita sudah mengiyakan dulu itu. Nah, maka jangan pernah ada sebuah harapan tentang itu, karena apa? Yang menentukan kehidupan itu bukan orang di luar kita, tetapi yang maha hidup yang mengatur hidup kita. Okay. Artinya, ketika kita sudah bersandar ke sana, siapapun yang ngomong, biarin aja, kan? Sehingga kita tidak punya harapan tentang orang itu seperti yang ku mintakan, enggak ada. Yang aku bersandar hanya pada Tuhan saja, begitu.
1: Baik. Siapa tadi? Ada Bimo di Godian, Mas Ri.
0: Mas Bimo ya.
1: Iya, baik. Sekaligus penutup, Mas Ri, ingin sampaikan apa nih, Mas Ri?
0: Iya, baik. Ya, terima kasih, Mas Hadi, teman berdua. Jadi prinsip hidup ini yang pertama adalah kita jangan terlalu menjadi orang yang responsif melihat keadaan orang di sekitar kita yang tidak seperti yang kita mau.
1: Oke.
0: Hidup ini cukup beraneka ragam. Ada orang yang menurut kemauannya sendiri tanpa dengan ilmu, tanpa dengan rasa, tanpa dengan etika, tanpa dengan apa namanya sesuatu yang elegan. Tetapi kita tetapkan diri ini jangan menggunakan sesuatu kata seharusnya. Hilangkan kata seharusnya. Karena kata seharusnya ini akan menyebabkan kita menjadi mudah tersinggung.
1: Oke.
0: Dia seharusnya enggak menghina aku. Ah, ini kan mengharuskan orang lain. Itu akan membuat kita sensitif. Membuat kita mudah tersinggung. Membuat sakit hati. Begitu, Mas Abi.
1: Baik.
0: Mental kita jadi harus baja.
1: Pastinya. Baik, terima kasih Mas Ripitara untuk waktunya malam hari ini, Mas Ripitara, di segmen Ngobrol Bareng. Mas Ripitara sudah bersama kita, teman Bro 2. Assalamualaikum Mas Ripitara, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Abi.
1: Baik, teman Bro 2 sudah bersama kita, panar siaranku tadi ya, teman Bro 2 yang sudah menemani kita dengan tema jangan pernah terhina apabila kita dihina. Bersama kita tadi ada motivator, teman Bro 2, yang juga merupakan dosen pendidikan dokter dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Tripitara MSSI MKS MCE, sudah bersama kita malam hari ini di segmen Ngobrol Bareng Pro 2 FM Jogja. Selanjutnya aku akan balik lagi untuk menemani teman Pro 2 di segmen Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam dari jam 9 sampai dengan jam 12 malam. Tentunya bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits miliknya Juicy Lucy, Lampu Kuning, teman Pro 2 ya. Jam segini lampu kayaknya belum kuning ya. Biasanya mulai lampu-lampu kuning tuh jam 10-an, teman Pro 2. Kok tahu? Karena mungkin kita sering keluar jam segitu, teman Pro 2 ya, dan jadi kita tahu perubahan antara sistem traffic light dari yang normal di weekdays, teman Pro 2, sampai dengan nanti malam ya. Tapi kalau bicara soal traffic light ini, kayaknya ada beberapa traffic light yang biasanya jam-jam 10 malam itu sudah menyala kuning terus, teman Pro 2 ya. Tapi beberapa traffic light di Jalan Avandi juga terasa, ternyata biasanya pulang jam 1 pagi itu sudah kuning, tapi sekarang udah normal lagi, ada lampu merah. Artinya makin banyak pergerakan masyarakat di jam-jam malam, teman Pro 2, termasuk di jam segini nih, jam 9 lebih 15 menit, di depan studio Pro 2 FM Jogja masih ramai kendaraan dan cenderung lancar sih. Tapi yang jelas buat kamu, teman Pro 2, maklum, malam minggu gak usah kemana-mana, udah aku temenin ya. Malam hari ini sama lagu-lagu enak yang bisa kamu request di WhatsApp Pro 2 FM di 0811 251 102.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Indonesia luar biasa bukan hanya karena alamnya yang indah, tapi juga karena keberagaman suku, budaya, dan agama yang kita miliki. Toleransi bukan sekedar kata, tapi sikap nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal kecil seperti menghargai perbedaan pendapat, menghormati teman yang berbeda keyakinan, hingga menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Dari perbedaan itulah kita bisa saling belajar dan tumbuh jadi bangsa yang lebih kuat. Bayangkan, kalau kita semua saling menghargai, suasana damai bukan lagi sekedar mimpi, tapi jadi kenyataan. Tebar kebaikan, hargai perbedaan, dan jadi generasi yang menjunjung tinggi toleransi. Bersatu dalam perbedaan untuk Indonesia.
0: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits miliknya Barry Manilow, teman Pro 2 Open Arms menemani kita kali ini di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam. Sebelumnya ada Shaun Seven, Memori Baik, dan juga ada Nadia Basalamah. Tiba-tiba Jumat lagi. Kali ini teman Pro 2 tiba-tiba malam mingguan lagi, walaupun katanya Katrin gak ada malam mingguan. Kok kayaknya malam Senin aja? Pengen cepet-cepet tanggal 1 ya, hari Senin ya. Satu hit selanjutnya teman Pro 2 aku siapkan untuk menemani kamu. Dijadikan soundtrack sebuah film, Pasutri Gaji judulnya. Kali ini ada lagu dari Bunga Citra Lestari. Lagu yang pada zamannya dipopulerkan oleh Club 80s teman Pro 2. Dari Hati selanjutnya kita dengerin bareng bersama Pro 2 FM Jogja malam ini.

0: Tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam Pro 2 Jogja masih menemani kamu teman Pro 2 yang udah bergabung malam hari ini. Kak Tri kembali bergabung. Halo Mas Abi. Emang malam ini malam Minggu ya? Perasaan di tempatku kok malam Senin terus ya? Request dulu lagunya Payung Teduh untuk perempuan yang sedang dalam pelukan ya. Sudah kita siapin. Matur nuwun sama-sama. Ada juga Tam-Tam yang kembali bergabung untuk request lagunya Astrid. Ada tidak kak? Tentang rasa Astrid ada. Kita mainkan setelah lagunya Payung Teduh ya. Selanjutnya

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Selamat malam untuk yang udah request lagu dari Aurora, judulnya Run Away. Kita pilihin yang versi piano. Ada Vida di Klaten ya. Semangat siarannya Mas Abi, terima kasih. Salam ya untuk semua tim RRI Jogja dan seluruh pendengar RRI Pro 2 FM malam ini yang sedang menikmati malam minggu di penghujung Mei. Cepet banget 2026, gak kerasa udah di tengah-tengah, setengah tahun, benar banget ya. Itulah artinya kita menikmati teman Pro 2, begitu cepat rasa waktunya. Ada juga dari Theo di Magelang, selamat malam Magelang. Mau request lagunya Bergema Sampai Selamanya. Dari Nadif Basalama, boleh? Boleh dong ya. Kita cari dulu lagu yang kamu request ya. Lagunya buat siapa? Oh, ada kata-kata hari ini. Gimana kata-kata hari ini? Dari Theo di Magelang. Selamat tinggal bulan Mei dan semoga besok di bulan Juni saya akan tetap semangat dalam menjalani hari demi hari. Iya dong, tidak ada alasan untuk tidak semangat ya.

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang kakak aja.
3: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
4: Nggih, Bu.
5: Don. Ibu mau tebus obat nanti sore ya?
4: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
6: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu. Cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.
0: Produser.
7: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Pro 2 Jogja bersama satu hits miliknya Coldplay, Coloratura, teman Pro 2 menemani kita kali ini ya. Di hampir jam setengah 11 malam. Bener ya? Wih, gak kerasa ya. Terima kasih untuk kamu yang udah bantuin aku, teman Pro 2. Aku gak bingung malam hari ini karena banyak request lagu-lagu yang sudah kita dengerin dari tadi. Kayak lagunya Bernadia, Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Lagu yang udah di request, terima kasih untuk Akbar yang udah bergabung dari Godean. Terus juga Nadih Bahasa Lamanya, Bergema Sampai Selamanya tadi di request sama siapa tadi? Sama Theo di Magelang, betul ya. Terus juga Tam-Tam Tentang Rasanya Astrid juga udah kita dengerin bareng. Ada juga yang pengen request lagu dari Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum, selamat malam, waalaikumsalam. Semoga selalu diberikan kesehatan, amin. Terus juga umur panjang, amin. Lapangan rezeki, amin. Serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya, amin. Terima kasih kakak ya udah selalu hadir. Sama-sama. Terima kasih juga kamu udah nemenin aku siaran malam hari ini ya. Ada, request lagu apa nih? Belum nih ya? Belum di-spill lagu apa? Boleh. Boleh request lagu, boleh. Lagunya Shalom Seven udah tadi juga kita pilihin yang memori baik. Karena tadi ada yang udah request dari tadi jam 9, lagunya juga udah kita dengerin sebelumnya. Selamat malam untuk kamu yang baru bergabung malam hari ini, teman Pro 2, baru typing. Kita tunggu pesan apa yang kamu akan tuliskan malam hari ini. Karena aku juga akan mencoba untuk memainkan lagu-lagu yang kamu bisa dengerin bareng bersama orang-orang tercinta di sana. Termasuk yang satu ini, teman Pro 2, ada lagu dari Aneth, Sampai Bertemu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Stay tuned on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya ampun, itu korban kecelakaan kok digeletakin gitu doang sih? Kenapa nggak langsung diangkat terus dipindahin ke tempat yang lebih aman?
3: Angkat korban kecelakaan itu nggak bisa sembarangan tahu. Menurut Direktur Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana, saat melakukan evakuasi korban kecelakaan, kita harus melihat kondisi korban. Apakah bisa dievakuasi atau tidak tergantung dari tingkat cederanya. Jika hanya mengutamakan kecepatan tapi tidak tepat, justru bisa memperparah kondisi korban. Jadi, menolong korban kecelakaan tidak bisa hanya sekedar cepat, tapi juga harus tepat.
0: Produfm,
4: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
4: Produfm, jangan galau malam-malam.

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hit persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
2: Nah, ini dia teman Pro 2. Jawara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk jawaranya. Firgaun tak se-

0: Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Satu hit milik It Kita Fitur Memprodua dari soundtrack Home Sweet Alone berakhir di aku sudah kita dengerin di hampir jam 11 malam teman produa, waktu yang tepat juga untuk aku harus pamitan ya. Dari jaga malam jangan galau malam-malam untuk edisi malam hari ini, karena jam 11 sampai dengan jam 12 malam Produa Jogja lanjut menemani teman produa di Just Music. Nonstop Music akan hadir selanjutnya. Menyapa juga untuk yang sudah dikirimkan kata-kata hari ini dari Kak Tri di Playen. Meskipun manusia punya versi kehidupan yang mungkin berbeda-beda, namun hidup bukanlah hanya untuk bisa sekedar hidup saja. Tapi bagaimana kita bisa membuatnya lebih indah dan lebih berarti bagi kita maupun juga bagi sesama. Kita mungkin tidak bisa menebak bagaimana dan apa yang akan terjadi. Tapi setidaknya, kita punya doa, kita punya usaha untuk hidup dan segala yang terbaik untuk kita dan hidup kita. Selamat malam semua teman produa. Lagunya Bruno Mars, It Will Rain, sudah kita siapkan, Kak Curi. Kak Curi di sana. Sekaligus aku pamitan ya. Terima kasih untuk kebersamaannya bersama Produ FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sesungguhnya, sekali lagi, matur nuwun, Jogja.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Shine bright like a diamond.

0: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, makan di kantin yuk.
3: Hayu. Tapi ntar-ntar, aku ngisi tumbler dulu ya. Kamu gak bawa minum?
2: Ngapain ribet, kan tinggal pesen aja di kantin.
3: Ih, enggak ah. Pasti ntar minumnya pakai sedotan.
2: Emang kenapa ada yang salah sama sedotan?
3: Ih, sedotan plastik tuh bahaya loh buat lingkungan.
2: Masa?
3: Iya, perlu 200 tahun buat bisa terurai.
2: Tapi kan lebih nikmat minum pakai sedotan.
3: Ya, coba aja kamu minumnya sambil bayangin hewan laut yang mati.
2: Iya, apa hubungannya?
3: Iya, jelas ada lah. Banyak hewan laut yang mati gara-gara makan plastik sama sedotan yang nyangkut di laut.
2: Gitu ya?
3: Makanya ganti aja pakai sedotan stainless steel atau sedotan bambu. Lebih ramah lingkungan.
0: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.

0: Kedua FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini, Minggu 31 Mei 2026, dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI, Jalan Avandi Demangan, Yogyakarta. 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, teman Pro 2, selamat pagi. Gimana kabar kamu pagi hari ini? Di hari Minggu yang belum tahu nih bakalan cerah atau enggak. Tapi yang jelas, Gatri Syaca udah siap banget buat nemenin kamu pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, Minggu pagi ini mungkin ada dari kamu yang udah bangun nih, terus udah siap-siap mau lari atau mau olahraga yang lainnya gitu ya kan. Jangan lupa ya persiapannya. Jangan lupa kalau mau olahraga tuh harus pemanasan dulu ya kan. Terus abis itu mungkin ada juga yang lagi siap-siap mau CFD ya kan. Ada yang mau jualan, ada yang mau olahraga, terus nanti juga sambil jajan. Nah pokoknya apapun persiapan yang sedang kamu lakukan pagi hari ini, semoga semuanya lancar dan gak ada yang ketinggalan ya. Sambil dengerin Pro 2 tentunya bakalan ditemenin sama Aca dan juga lagu-lagu Indonesia serta lagu-lagu manca yang bakalan aku mainkan sepanjang hari teman Pro 2. Karena tentunya kamu gak cuman bisa menyimak Spada aja, tapi kamu juga bisa menyimak Santai Siang, Sore Ceria, dan Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan tentunya buat kamu teman Pro 2, pagi hari ini aku bakalan puterin banyak lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca di jazz musiknya Pro 2 Jogja buat bikin kamu tambah semangat. So tetap stay tune terus ya di 102,5 FM, Pro 2 Jogja teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saudaraku, hidup itu sederhana. Kalau kita mengutamakan Allah, maka Allah akan mengutamakan kita. Perbaikilah solatmu, niscaya Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Tidak hanya hidup yang Allah perbaiki, tetapi seluruh kehidupan Allah akan memperbaikinya. Makanya Syekh Ibnu Athaillah pernah mengatakan, solat adalah tempat munajat, solat adalah tambang kebersihan, solat adalah tempat terdekat seorang hamba dengan Sang Khalik. Maka dalam situasi apapun, kalau dalam diri kita terdapat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, solat tetap kita laksanakan. Dengan solat akan tercegah perbuatan keji dan munkar, sebagaimana kata Allah dalam potongan surah Al-Ankabut ayat 45, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, dengan solat akan mencegah dari perbuatan keji dan yang munkar. Dengan solat akan mensucikan hati dari dosa dan menghapus dosa. Solat merupakan kesempatan emas bagi kita umat Islam untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kisah Nabi Ilyasa alaih salam. Penerus perjuangan Nabi Ilyas alaih salam. Di sebuah lembah yang terletak di Yordania, tinggal satu keluarga sederhana. Sang ayah bernama Aktub bin Ajus. Jika ditelusuri, dia merupakan keturunan dari Nabi Yusuf alaih salam. Sama seperti kebanyakan masyarakat di sekitar lembah, mereka mencari nafkah sebagai petani atau penggembala ternak. Lembah itu diberkahi dengan tanah yang subur. Keluarga itu memiliki seorang anak lelaki yang sakit sejak kecil. Namanya adalah Ilyasa. Setiap hari, dia hanya bisa berbaring. Segala upaya telah dilakukan, namun Ilyasa tetap tidak bisa sembuh.
3: Ini, makanlah, nak.
2: Hari-hari terus berlalu, dan penyakit Ilyasa belum juga sembuh. Hingga suatu hari, kekeringan datang melanda negeri mereka. Keadaan di kota menjadi kacau. Masyarakat mulai kelaparan, karena semua pertanian mereka mengering dan hewan ternak mati. Tidak terkecuali lembah di mana keluarga Ilyasa kecil tinggal. Sungai Kerkit di wilayah mereka juga mulai mengering.
3: Ya Tuhan, kemana lagi kami harus mencari makan?
2: Terdengar suara gaduh dari arah jalan besar. Satu pasukan bersenjata tiba-tiba saja muncul.
4: Apakah ada yang melihat Ilyas?
5: Astagfirullah.
4: Jika kalian melihatnya, segera melapor. Bagi siapa saja yang berani melindunginya, seluruh keluarga kalian akan mendapatkan hukuman.
2: Para prajurit itu langsung pergi ketika tidak berhasil menemukan apa yang mereka cari. Kedatangan pasukan itu membuat penduduk desa merasa was-was.
6: Apakah mereka belum menemukan Nabi Ilyas?
7: Dia adalah orang baik. Semoga beliau bisa selamat.
2: Sahut yang lainnya mendoakan. Namun, ada juga yang berpikir jahat.
7: Seandainya aku bertemu dengannya, aku akan langsung melapor pada prajurit.
2: Namun, pada saat kejadian itu, ada seorang lelaki yang melindungi Nabi Ilyas. Dia adalah Aktub bin Ajus, ayah dari Ilyasa kecil.
8: Wahai utusan Tuhan, tinggallah di rumah kami untuk sementara.
2: Nabi Ilyas menerima tawaran tersebut. Nabi mengucap syukur karena bisa lolos dari kejaran para prajurit. Sesampainya di rumah, Aktub segera meminta sang istri untuk menyiapkan makanan.
3: Mohon tunggu sebentar, kami memang tidak punya banyak makanan, tapi kami akan menyediakan yang terbaik.
2: Nabi Ilyas tersenyum mendengar ketulusan itu. Dia pun berdoa kepada Allah untuk mencukupkan makanan bagi mereka. Allah mengabulkan doa itu. Bahan makanan menjadi berlimpah ruah. Sejak saat itu, bahan makanan seolah tidak pernah habis, sehingga mereka bisa makan dengan kenyang. Itu adalah salah satu mukjizat Nabi Ilyas, mampu mendatangkan makanan dari langit. Dan mukjizat lainnya adalah mampu menyembuhkan penyakit.
3: Alhamdulillah.
2: Berkat doa dari Nabi Ilyas, Ilyasa yang sudah sejak kecil sakit pun bisa sembuh. Alhamdulillah. Sejak saat itu, Ilyasa menyatakan beriman kepada Nabi Ilyas dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari, dia selalu mengikuti semua dakwah Nabi Ilyas. Dia juga belajar dengan rajin. Semua ilmu yang dimiliki oleh Nabi Ilyas diturunkan kepada Ilyasa. Nabi Ilyas bahkan menganggap Ilyasa seperti anaknya sendiri. Dan kelak, dialah yang akan meneruskan perjuangannya. Setelah Nabi Ilyas wafat dan diangkat ke langit oleh Allah, kaum Bani Israel yang tinggal di kota Balbak kembali menyembah berhala Baal.
1: Bukankah engkau termasuk umat Nabi Ilyas? Bagaimana bisa engkau kembali menyembah Baal?
7: Apa salahnya jika aku kembali pada agama nenek moyang?
2: Kondisi masyarakat mulai kacau. Mereka yang kaya mulai bersikap semena-mena. Perjudian ada di mana-mana. Kekerasan serta perkelahian mulai terjadi setiap hari. Di tengah keadaan yang seperti itu, Allah mengangkat Nabi Ilyasa alaihissalam sebagai nabi serta rasul utusannya. Nabi Ilyasa berusaha menyadarkan kembali bahwa sesungguhnya mereka telah berbuat dosa besar. Sebagian besar dari mereka sudah benar-benar berpaling dari Allah. Ketika Nabi Ilyasa menyerukan untuk bertaubat, mereka justru marah dan menentang dengan keras. Mereka menghina dan menghujat Nabi Ilyasa dengan kata-kata kasar. Apapun yang Nabi Ilyasa katakan, mereka sudah tidak percaya lagi. Termasuk ancaman tentang azab dari Allah bagi kaum yang tidak mau bertaubat. Sekali lagi, Allah menurunkan azab berupa kemarau panjang. Kali ini, kemarau terjadi lebih lama. Keadaan di kota sungguh kacau. Satu persatu penduduknya wafat karena kelaparan. Bagi mereka yang berhasil bertahan, mereka harus menderita busung lapar yang sangat menyakitkan. Badan mereka kurus, namun perut mereka membesar. Nabi Ilyasa membujuk kaumnya untuk bertaubat. Jika mereka bersungguh-sungguh, tentu Allah akan menerima taubat mereka. Karena Allah memang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Namun, hati mereka sudah tertutup.
7: Hentikan dakwahmu itu, atau kami akan menangkapmu.
2: Nabi Ilyasa tetap bersabar. Dia berusaha membujuk satu demi satu kaumnya untuk bertaubat. Meskipun telah berjuang sekuat tenaga, kaumnya sama sekali tidak mau berubah. Nabi Ilyasa berdoa kepada Allah dan meminta petunjuk. Azab dari Allah sungguh pedih bagi hambanya yang tidak mau beriman. Kekeringan terus melanda hingga akhirnya seluruh kota pun hancur. Tidak ada lagi yang tersisa. Hanya Nabi Ilyasa dan para pengikutnya saja yang masih bertahan. Nabi Ilyasa memutuskan untuk hijrah ke tempat yang lebih aman. Ketika mereka melewati puing-puing kota Balabak, Nabi Ilyasa berhenti sejenak. Dia menyampaikan kepada umatnya bahwa hukuman dari Allah itu nyata bagi mereka yang berdosa. Oleh karena itu, kuatkanlah iman dan perbanyaklah ibadah, agar senantiasa selamat di dunia dan akhirat. Setelah kejadian yang menimpa kota Balabak, Nabi Ilyasa terus berkeliling untuk berdakwah. Setiap kali bertemu dengan seseorang, Nabi akan berdialog dari hati ke hati, agar orang tersebut kembali beriman kepada Allah. Nabi Ilyasa terus berdakwah hingga usia 90 tahun. Menurut riwayat, kaum Nabi Ilyasa hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, gawat. Duit kok numpang lewat doang.
3: Jatah bulanan deh.
2: Iya mas, baru minggu kemarin ditransfer mama.
3: Boros sih, belanja online mulu.
2: Sekali doang mas, pas tanggal cantik juga ada promo. Terus ada produk baru yang lagi hype.
3: Sekali, tapi banyak belinya kan. Dek, belanja tuh cukup yang kamu butuh aja. Kalau nurutin maunya, boros. Makanya, skala prioritas dong. Biasain sisi sebelum sisa, biar rekening gak boncos.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Disemprit satpam deh.

Kita mulai info Pro 2 pagi hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta mengungkap dua modus yang paling sering digunakan calon jamaah haji non-prosedural untuk berangkat ke Tanah Suci selama musim haji 2026. Menurut Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas 1 Soekarno-Hatta, Jerry Prima, modus tersebut umumnya dijalankan oleh oknum, tepatnya oknum penyelenggara perjalanan untuk menghindari pengawasan petugas. Modus pertama adalah penggunaan izin wisata. Calon jamaah mengaku akan melakukan perjalanan ke negara Asia Tenggara seperti Malaysia atau Singapura. Setelah tiba di negara tujuan tersebut, mereka melanjutkan perjalanan menuju Arab Saudi, yakni melalui Jeddah atau Madinah, untuk menunaikan ibadah haji. Selain visa wisata, penyalahgunaan visa amil work juga menjadi salah satu cara yang digunakan. Visa tersebut merupakan izin kerja resmi yang diterbitkan pemerintah Arab Saudi. Perihal ini bagi tenaga kerja asing. Namun dalam sejumlah kasus, visa itu digunakan untuk kepentingan ibadah haji.

Kita beralih ke berita kedua. Jamaah haji yang bakal perdana mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta berasal dari Jakarta dan Jawa Barat. Jumlahnya sebanyak 830 jiwa dengan 2 penerbangan. Menurut keterangan PLH Ketua Kantor Imigrasi Suta Andika Widyanarko, bila jemaah haji Jakarta sebanyak 389 jiwa, sedangkan Jawa Barat sebanyak 441 jemaah. Jemaah haji Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7601, sedangkan jemaah haji Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SV5120. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta bersiap menyambut kepulangan jemaah haji periode 2026. Berdasarkan jadwal, kelompok terbang perdana yang akan tiba di tanah air dijadwalkan akan tiba pada hari Senin 1 Juni 2026 mendatang. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan haji tahun ini.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi France Indonesia High Level Business Council menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar US dollar atau setara 62,5 triliun rupiah. Kesepakatan kerjasama difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerjasama pertahanan. Menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosan Ruslani, kepercayaan dunia usaha Prancis terhadap Indonesia terus meningkat. Kesepakatan yang tercapai menunjukkan bahwa Indonesia dipandang sebagai mitra strategis yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang dan iklim investasi yang semakin kompetitif. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi tersebut disaksikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron pada Kamis 28 Mei 2026. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi ini adalah di setelah rangkaian kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis. Rosan mengatakan peluncuran France Indonesia High Level Business Council ini adalah sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Prancis, sekaligus mempercepat realisasi investasi dan perdagangan antara kedua negara.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Aduh, jangan dong ya. Mendingan kamu bangun terus bersiap-siap gitu ya. Mungkin kamu bisa jalan kaki, terus jalan-jalan di CFD gitu ya kan. Karena tentunya kalau misal kamu pengen hidup sehat, itu adalah salah satu kuncinya. Bangun pagi gitu ya, terus olahraga, makan makanan yang baik dan bergizi gitu ya kan. Dan tidak begadang banyak-banyak teman berdua. Pokoknya kata Pak Haji Roma Irama, begadang jangan begadang kalau nggak ada artinya, teman pro 2 ya. Dan tentunya teman pro 2, aku udah puterin kamu banyak banget lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang tentunya bakal bikin kamu tambah semangat ya. Dan kalau misal pagi hari ini kamu masih belum panas, kamu masih belum semangat gitu ya, ya udah kasih tahu aja aku harus puterin lagu yang mana teman pro 2 biar kamu tambah semangat. Langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
3: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport Pro 2. Super Sport.
1: Petenis Indonesia Rafa Jekonia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan merebut gelar perdana International Tennis Federation. Prestasi luar biasa tersebut mereka capai pada turnamen junior di Kabupaten Sukoharjo hari Sabtu kemarin. Rafa mengalahkan unggulan kedua asal Amerika Serikat, Brandon Duan, melalui pertandingan sengit di 3 set. Sementara itu, Gwen menundukkan wakil asal Tiongkok, Sin Ran Yan, setelah sempat tertinggal pada set pertama. Kemenangan istimewa ini diraih oleh petenis tunggal putra Indonesia, Rafa, yang berusia 17 tahun. Petenis muda berbakat tersebut berlaga di Stadion Tenis Gelora Merdeka Sukoharjo, Jawa Tengah, sepanjang turnamen. Keberhasilan serupa juga didapatkan oleh petenis tunggal putri Indonesia, Gwen Emily Kurniawan yang berumur 15 tahun. Siswi Life Community School Jakarta Barat ini mengakui ketangguhan lawan yang dihadapinya pada partai final. Petenis peringkat 869 dunia tersebut mulai bermain menyerang sejak awal set kedua untuk menyamakan kedudukan. Ia terus berjuang keras mengamankan poin krusial untuk memaksakan pertandingan berlanjut hingga set 3. Setelah menyelesaikan pekan pertama turnamen bertitle resmi ITF J30 Sukoharjo, langsung melanjutkan pelaksanaan pekan kedua. Lebih dari 50 petenis mancanegara memulai babak kualifikasi hari ini, Minggu 31 Mei 2026.
0: Super Sport Pro 2. Super Sport.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengamankan tempat di final Singapore Open 2026. Keduanya menyingkirkan pasangan Tiongkok Liang Wei Kang dan Wang Chang pada babak semifinal. Fajar Fikri mengalahkan Liang Wei Kang dan Wang Chang dalam 2 game langsung dengan skor 23-21, 21-4 di Singapore Indoor Stadium. Game pertama berlangsung ketat dengan persaingan poin yang sengit. Kedua pasangan saling menekan hingga pertandingan berlanjut ke setting. Pasangan Indonesia mampu menjaga ketenangan pada momen krusial. Keunggulan itu membawa mereka merebut game pertama. Memasuki game kedua, Fajar Fikri tampil jauh lebih dominan. Mereka bahkan membuka laga dengan raihan 12 poin beruntun. Keunggulan besar tersebut membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Pada partai final, Fajar Fikri akan menghadapi pasangan India Satwik Sairaj Ranki Reddy dan Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik untuk meraih gelar juara.
0: Super Sport Pro 2. Super Sport.
1: Jorge Martin memecahkan rekor top speed MotoGP di Mugello dengan kecepatan 368,6 km/jam pada sesi latihan. Rekor baru itu menegaskan performa luar biasa Martin. Kecepatan 368,6 km/jam milik Jorge Martin melampaui rekor Brad Binder di Mugello yang bertahan sejak 2023. Pencapaian ini menunjukkan kemajuan besar Aprilia dalam aerodinamika serta performa mesin. Stella Cini memuji sinergi mesin dan aerodinamika Aprilia yang bekerja optimal. Ia optimis rekor kecepatan baru masih mungkin tercipta. Aprilia belum puas meski telah memecahkan rekor kecepatan di MotoGP Mugello. Target 370 km/jam diyakini bisa tercapai dengan bantuan angin dan slipstream.
0: Super Sport Pro 2. Super Sport.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

dikira saku, apa kita bakal laku? Ku ingin pergi jauh, walau ku masih amatir. Resiko luntang lantung, tapi ini buat aku. Tanggung dengan kesadarannya, konsekuensi waktu. Konservatif camat.

0: Stay tune on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Simak trivia Piala Dunia, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di Mata Tokoh, Variety Show di Balik Bola, obrolan santai tematik VAR, visual asal review. Simak keseruan Piala Dunia 2026 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Iya teman pro 2, emang kalau di antara kita gitu ya, pastinya ada terbagi menjadi dua ya kan. Ada tim yang kalau pagi itu harus sarapan, tapi ada juga orang yang kayak aduh enggak deh kalau sarapan ya. Tapi ada beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan gitu ya, kalau misal kamu tuh memilih untuk tidak sarapan di pagi hari teman pro 2. Kecuali kalau memang kamu lagi program diet ataupun juga kamu tuh lagi intermittent fasting gitu ya. Nah, tapi kalau misal kamu lagi enggak gimana-gimana gitu ya. Nah, mungkin ini bisa menjadi pertimbangan gitu ya untuk kamu yang enggak suka sarapan di pagi hari, teman pro 2. Nah, tentunya beberapa hal yang bisa terjadi karena kamu melewatkan makan pagi atau sarapan ini adalah misalnya diantaranya memicu nafsu makan yang berlebih gitu ya di waktu makan siang atau di waktu malam teman pro 2. Karena pas pagi itu kan gak sarapan gitu, jadi pas lagi makan siang tuh waduh kayak semuanya pengen dimakan teman pro 2 ya. Terus juga pas malam-malam pun juga masih makan banyak gitu ya. Terus mungkin cemilannya pun juga jadi banyak gitu ya kan. Nah, terus juga tidak sarapan itu bisa membuat kadar gula darah dan insulin di dalam tubuh kita ini jadi kurang stabil gitu ya dalam melakukan aktivitas sehari-hari teman pro 2. Itu bisa berpotensi untuk mengacaukan sistem metabolisme tubuh gitu ya. Apalagi buat kamu yang punya MAH atau GERD gitu ya. Karena kalau menurut teman aku yang punya asam lambung dan yang punya MAH dan GERD itu adalah, jadi lambung kita itu kan akan memproduksi asam lambung untuk membantu proses pencernaan makanan di dalam lambung ya kan. Nah, kalau nggak ada makanan yang masuk di tubuh kita atau di lambung kita sementara asamnya itu tetap keluar, nah ini nih yang bisa bikin asam lambung kamu naik ataupun juga jadi sakit gitu teman pro 2. Jadi walaupun sedikit gitu ya diusahain tetap ada makanan yang masuk teman pro 2 ya. Terus juga kalau misal kamu melewatkan sarapan, ini bisa membuat tubuh kamu bisa cepat lelah gitu ya, terus susah fokus. Habis itu juga bisa memicu pusing gitu ya karena rendahnya gula darah teman pro 2. Jadi kadang-kadang kalau misal pas zaman sekolah tuh dulu aku selalu dipaksa sama ibuku untuk sebelum pergi ke sekolah tuh harus sarapan gitu. Semalas-malasnya aku gitu ya, paling enggak tuh kayak minum susu ataupun juga kayak makan sesuatu gitu teman pro 2 biar nanti pas di sekolah pas lagi belajar tuh bisa fokus belajarnya gitu teman pro 2. Nah, kalau kamu sendiri, kamu tim yang sarapan atau yang enggak?